0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM, satu pilihan, 8.9 minit pagi.
2: Dan pastinya anda masih lagi bertemankan bersama dengan saya, Atira Wahab.
1: Dan juga saya, Azhar Aziz. Kami teman anda, AA untuk hari ini. Edisi Selasa, 23 Jun 2026 bersama 7 Muharram, 1448 Hijrah.
2: Ya, dan pastinya Azhar Aziz, kalau ya? Dua minggu lepas, kita telah bincangkan topik dalam lain orang lain cara, resepi ataupun cara nak buat kari pak dan temusu.
1: Okey, macam-macam variasi, macam-macam jenis. Ada telur, tak ada telur. Ada daun sup, tak ada daun sup. Kan? Jadi, mungkin juga ada yang masih berkira-kira. Kita tahu yang mana 10 Muharram, iaitu hari Jumaat nanti, merupakan hari Ashura. Dan juga masa itulah bila masuk je bulan Muharram ni, kita lebih dikenali ataupun sangat popular lah dengan bubur Ashura.
2: Betul Azhar. Kalau di negeri Kelantan, Cik Siti buat kembang, dia panggil ni moh kacau, ni kacau bubur sura. Kalau Kedah panggil ni bubur Ashura. Bubur Ashura orang kata belah-belah Kedah, Perlis. Apa tu? Perak bukan, Perleh, Kedah, Pulau Pinang, tengah bunyi macam tu. Lagu tu.
1: Caranya mungkin berbeza-beza. Mungkin ada juga penambahan bahan-bahan tertentu untuk menyedapkan lagi bubur Ashura tu kan. Tapi sebenarnya orang kata bila bubur Ashura ni tak diletakkan daging ke ayam ke, tak sedap. Dia kena rasa berselirat sikit dah. Yang banyak tu yang sedap.
2: Betul. Kalau dekat negeri Kelantan, dia memang berbanyakkan daging. Memang penuh rasa. Kalau kita makan bubur Ashura tu memang rasa daging.
1: Selirat lah daging ayam pun sama juga.
2: Ayam pun sama.
1: Kayaknya mungkin di tempat anda ada mungkin hari Sabtu ke Ahad ni ke buat gotong royong bubur Ashura ke.
2: Orang
1: gantau oleh sikit ke kita nak tiba.
2: Lagi kalau yang dekat surau kan, untuk mengimarahkan bulan Muharram.
1: Betul. Macam-macam caranya. Jadi kalau anda ada cara yang tersendiri ataupun jenis versi yang sendiri, mereka kata versi utara kau boleh buat, versi Kelantan pun boleh buat. Jadi orang kata Pantai Timur lah. Kadang-kadang Kelantan ni dia manis-manis sikit dah.
2: Dia manis sikit. Tapi kalau Terengganu pula macam mana?
1: Kalau Terengganu ni dah selemok sikit.
2: Selemok-lemok. Dia manis juga.
1: Manis tu ada tapi tak terlalu obvious sangat lah. Sebab dia menggunakan mungkin nisang kot.
2: Nisang. Pulau Terengganu kita
1: dah. Ataupun orang kata gula Melaka. Kadang-kadang yelah, bila guna gula putih ni manis dia berbeza rasanya bila guna gula Melaka ataupun gula kerek ke, nisang ke kan.
2: Mungkin awak boleh kongsi sikit lah resepi gun kita.
1: Nantilah kita share nanti untuk
2: nantilah.
1: Awak nak share kita lagi, kita nak ke laporan cuaca ke tak lagi ni.
2: Nanti kan tak
1: nyampai-nyampai ke Ham JJ Helio tu ke Helio pula bubur Ashura.
2: Allahuakbar.
1: Itulah bendanya. Jadi kita nak kongsikan untuk jam yang terakhir nanti. Jadi kalau ada di antara anda nak kongsikan juga macam mana versi bubur Ashura anda ataupun cara anda untuk buat. Sebab kadang-kadang yelah, bila kena nak buat satu kawah tu banyak sangat. Guna kuali kecil pun cukup lah. Jadi cukup-cukup rasa.
2: Betul kan? Sebab ada orang dia suka buat macam potong keledik tu dadu. Ada tu dia suka macam nipis-nipis sikit.
1: Ada yang suka tebal sikit.
2: Ada suka tebal sikit berasa. Lepas tu ada yang suka letak jagung. Ada yang suka letak ni kacang hijau. Kacang
1: Merah, macam putih. Banyak lah benda ni tak. Tapi tak apa, boleh kongsikan dengan kita untuk jam yang terakhir nanti. Kita akan kongsikan bersama dengan lain orang, lain cara. Okey, kejap je lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ketahui lampuran atau ramalan bagi cuaca khususnya pada hari ini. Okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 8.17 minit pagi, jam yang ketiga. Kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang.
2: Okey, jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang.
1: Aha.
2: Kita nak bersama dengan Cik Halmi. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cik Halmi. Kita nak ketahuilah Cik Halmi macam mana keadaan cuacanya. Ada yang kata dekat tempat kau ni mendung sangat.
1: Betul.
2: Kalau kat Kuantan ni panas. Jadi macam mana Cik Halmi untuk keseluruhannya, silakan.
3: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca pada pagi ini, cuaca dijangkakan cerah bagi ke semua daerah. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah negeri Pahang. Manakala pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir beberapa tempat melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis, Jerantut, Kuantan, Maran dan juga Pekan. Bagi keadaan padang laut pula, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan angin 20 km dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Cik Helmi. Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia perkongsian daripada Cik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Dan sedikit nak kongsi bersama-sama dengan anda ni, Azhar. Berkaitan tentang situasi semasa kes dan wabak denggi di Negeri Pahang sehingga 20 Jun 2026, hari Sabtu yang lepas ni. Sebanyak tempoh 14 Jun 2026 sehingga 20 Jun 2026, sebanyak 30 kes demam denggi tercatat di Negeri Pahang. Terdapat penurunan 2 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 32 kes. Dan dalam tempoh ini juga berlaku satu wabak aktif di daerah Temeloh, 2 wabak aktif di daerah Kuantan dan 2 wabak aktif di daerah Bentong. Jadi mau kita tengok sikit ya kawasan wabak semasa dan kes terkumpul. Antara kawasan-kawasannya di Taman Balok Kuantan, terdapat 14 kes di Jegoh, Temeloh. Terdapat 4 kes di Pangsapuri, Bukit Tinggi, Bentong. Ada 4 kes di Kompleks Penjara Bentong Quarters, 2 kes dan yang terakhir sekali di Kuantan ni, di Taman Indrapura Kuantan.
2: Mana kata ambil masa 10 minit saja untuk kita tengoklah antara tempat-tempat yang mungkin menjadi penyumbang utama juga, antaranya lopak-lopak, tayar-tayar tak terpakai, tenten kosong, hapuskan kalau boleh. Tak terpakai tu buang je lah, senang cerita. Jangan sayang sangat dah.
1: Kadang-kadang tu nipan nak jadi kepasu.
2: Itulah masalah benda je. Bila kita rasa macam benda tu boleh buat benda lain pula. Nak jadi kepasu lah, nak macam-macam bagai. Mana kata itu saja yang kita dapat. Orang kata mungkin lah kalau tayar tu buang je terus. Kalau tetek kosong tu buang je terus.
1: Sebab tu
2: dengan keadaan sekarang ni, sekejap hujan, sekejap panas kan. Hujan balik, panas balik. Sebab kita tak tahu mungkin ada ataupun tangkongan lah yang boleh menyumbang. Okey, jadi kejap je lagi pukul 8.30 minit pagi, macam biasa kita dah hello meh nak cerita
1: benda kang ni.
2: Kejap lagi kita nak kongsikan bersama, nak membantas berita palsu. Terus dengar Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Dengarlah masuk.
2: Nanti dulu. Iyalah demo tu keluar dulu.
1: Belum dah.
2: Sabar.
1: Dah tahu dah.
2: Awak ni pun.
1: Kita dah lewat ni. Dengarlah.
2: Dah kalau semua bodoh dalam li tu. Masa bila hak dalam tu nak demo?
1: Masuk je lah.
2: Bagilah demo tu keluar dulu.
1: Belum dah.
2: Bagilah luar.
1: No.
2: Lepas demo tu keluar. Ha nak masuk. Masuk. Tidaklah li tu. Nak berlari meninggal kita ni. Ha.
1: Ha. Adalah cepatlah. Mulah. Ha. Tunggu benda ni. Masuk. Ha.
0: Jangan berebut. Anggap lift sebagai cinta yang bukan milik anda. Biarkan ia pergi. Sekiranya lift telah penuh dan tutup sebelum sempat anda menaikinya, ada banyak lagi lift lain yang akan datang untuk anda tanpa henti. Ingat.
3: Bye, Ben. Kami prihatin.

0: Mama ada dengar cerita ke tak?
1: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan.
3: Ya, 8.30 minit pagi. Macam biasa, kita nak cerita dalam Hello Meh Nak Cerita ni ha. Okay, berkaitan dengan cerita-cerita yang mungkin tular di media sosial yang mungkin dianggapnya betul. Kadang-kadang itu adalah berita palsu.
1: Okay. Dan bercakap tentang palsu ni, Zah. Saya sukalah nak kongsi bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Sekarang ini kan musim bola sepak. Dan ada di segelintir masyarakat kita yang ambil kesempatan. Tiba-tiba MC lah sakit demam tiba-tiba. Semalamnya sihat hari ni MC. Lepas tu ada yang sanggup beli MC kan, MC palsu kan, semata-mata nak menyaksikan perlawanan FIFA World Cup. Sanggup pula ponteng kerja.
3: Macam mana awak boleh kata MC palsu kalau betul saya pergi klinik ambil LC? Macam mana tu?
1: Tapi ini yang kita nak membantras, yang segelintir pihak yang menyalahgunakan MC palsu tu sah. Jadi kalau kita tengok baru-baru ni, lima orang telah ditahan di Pekan. Yang mana menjual MC palsu. Dan kalau baru-baru ni juga terdapat tambahan 4 lagi yang ditahan kes jual beli MC palsu. Menyeramkan ya. Yang mana setakat ini di Pekan, polis telah menahan 4 lagi individu bagi membantu siasatan kes jual beli sijil cuti sakit ataupun palsu lah, yang dipercayai aktif di Pekan. Dan sekarang ini telah menjadikan nilai ataupun jumlah keseluruhannya tangkapan setakat ini 9 orang. Maksudnya ada individu-individu yang menjual sijil palsu ni, Zah. Maksudnya walaupun kita menggunakan, ramai yang yang tidak sudah mula beralih arah dan tidak mempercayai sijil MC kerajaan sekarang.
3: Itulah bendanya kan. Kadang-kadang kita risau itu adalah salah satunya MC ataupun sijil suci sakit yang kita beli ataupun palsu. Tapi ini yang keluarkan oleh Public Health Malaysia, yang mana KKM kaji MC selepas isu sijil sakit palsu. Yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mengkaji pelaksanaan sijil cuti sakit digital atau EMC sebagai langkah membendung penyelewengan pemalsuan dan juga kecurian identiti pengamal perubatan. Dan juga Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli ada memaklumkan sebelum ini, yang mana bahagian kesihatan digital KKM telah pun diarahkan untuk membuat kajian lah. Bagi dia nak realisasikan peralihan sistem cuti sakit kepada platform digital yang lebih selamat. Jadinya sijil cuti sakit ni boleh dikeluarkan oleh doktor je ataupun pegawai perubatan yang merawat pesakit. Jadi lepas ni katanya hanya boleh orang kata tengok di hujung jari sahaja. Jangan pandai-pandai nak letak nama ini nama itu sebagai doktor kan.
1: Betul.
3: Bahaya.
1: Tapi kan Zah, kalau saya tengok komen-komen rakan-rakan media sosial kita, bijak juga. Mereka cakap baik guna MySejahtera saja kan. Sekarang ni kan hanya menggunakan hujung jari je. Jadi kita boleh memuat turun kita punya MC ataupun CJ sakit tu hanya di telefon pintar sahaja.
3: Kalau hilang tu, temu janji semua dalam tu dah.
1: Sekali
3: harung.
1: Mudah
3: sangatnya. Lepas ni adalah kita tahu mungkin ada sijil cuti sakit yang palsu. Boleh kita banterai dan juga boleh detect tu dalam tu.
1: Sebab kita kena ingat MC palsu ni bukan perkara kecil. Ia boleh dianggap satu bentuk penipuan yang boleh membawa tindakan disiplin tempat kerja. Kita kena ingat satu benda ni.
3: Okey, dan satu lagi ni di mana Ops Daya atau Ops Daya tu,
1: apa tu?
3: Di mana lebih 100 lebih 1638 syarikat dikesan terlibat kemuka tuntutan palsu. Jadi sebenarnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan 1638 dah syarikat yang mana disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu untuk dapatkan insentif di bawah program Daya Kerjaya 2.0. Ini yang mana ada perkeso lah, yang mana melibatkan anggaran kerugian RM45 juta. Jadi siasatan pun tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti yang telah pun mengemukakan tuntutan palsu bernilai kira-kira RM9 juta. Jadi sebelum ini diperluas kepada baki syarikat yang dikesan melalui risikan dan juga siasatan. Jadi jangan membuat sebarang orang kata tuntutan palsu. Apa sajalah jenis tuntutan jadi orang kata jadilah pekerja yang berhemah dan juga berintegriti.
1: Betul, janganlah terburu-buru ya, nak kejar waktu, nak siapkan dokumen dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pada masa yang sama kita menyalahkan dokumentasi tersebut. Kan? Maksud kita nak menuntut sesuatu tetapi bukan hak kita sebenarnya.
3: Betul.
1: Jadi kita kena ingat sesuatu benda juga. Berita palsu ini memang sangat-sangat bahaya. Sebelum kita nak kongsi, semoklah terlebih dahulu.
3: Itu adalah benar ataupun tidak. Okay? Dan baik, kejap je lagi pukul 8.45 minit pagi pula. Kita ada ya ke? Kejap je lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Seketika Hel Husaini.
1: Oh, Hel Husaini.
3: Ya, dengan lagunya Diam. Terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nama-nama meratau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Baharanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Baharanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Baharanu, nilai tinggi untuk emas anda.
2: Hai, saya Yabang. Teruskan bersama Double A di Zone FP pukul 6 hingga 10 pagi di Pah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: You dog.
2: Wih, you ke?
3: You je.
4: Nak tahu you ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double E setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM.
2: Okey, Pahang FM satu pilihan. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Macam biasa 8.45 minit pagi. Ia ke akan bersama dan kita akan kongsikan untuk minggu ini.
5: Ya, kalau untuk minggu ni Azal, awak pernah terbayang tak? Okay. Awak naik kapal terbang. Okay. Tapi bila masuk dalam pesawat tu, rupa-rupanya awak seorang je ada yang dalam kapal terbang tu. Awak seorang je penumpang.
2: Ini Ana yang punya. Katanya. Yeah. Itulah. Sebenarnya benda ni pernah berlaku Hira.
5: Eh,
2: walaupun bukan berlaku pada saya, tapi itulah yang berlaku pada seorang lelaki bernama Paul. Dan dia menaiki penerbangan dari Portugal seperti biasa, cari tempat duduk, simpan beg dan tunggu penumpang lain masuk.
5: Mesti dia ingat orang lain macam lambat naik ke, ada hair ke.
2: Biasalah tu, tapi biasanya yelah bila kita naik ni, kita naik sekali arung kan. Jadi tapi selepas beberapa ketika, dia mula sedar sesuatu yang pelik. Dia pusing belakang, tak ada seorang pun penumpang lain yang masuk ke dalam pesawat itu sebenarnya.
5: Dia pusing diri, tak ada orang juga. Dia
2: rasa macam yelah deja vu ke apa ni. Tengok kosong semua, kursi kosong, lorong-lorong tu kosong.
5: Pesawat tu kosong.
2: Betul, kosong semua. Dan pesawat tu berlepas dengan hanya seorang penumpang saja, iaitu Paul.
5: Dia seorang je ya.
2: Ya, dia seorang je lah. Dia seorang. Macam itulah. Itu kata tadi, ini pesawat Ana yang punya. Itulah yang dirasai sebenarnya. Dan kru penerbangan pun terhibur dengan situasi itu dan menggelarnya Raja Paul.
5: Wow, Raja Paul sampai dapat gelaran khas.
2: Dan sebenarnya mereka siap memberikan taklimat keselamatan khas hanya untuk Paul seorang saja. Bayangkan satu pesawat besar tu, semua perhatian tertumpu kepada seorang penumpang iaitu Paul.
5: Wow, business class pun boleh dia duduk. Ekonomi pun boleh juga duduk.
2: Boleh berlari dalam tu.
5: Saya rasa ramai yang sanggup bayar mahal Zah untuk dapatkan pengalaman macam tu. Satu penerbangan dia punya.
2: Tapi tak, dia tak bayar mahal pun.
5: Yelah,
2: sebab dia bayar macam biasa.
5: Dan
2: harga tiket yang dibayar Paul ni bukanlah orang kata beribu-ribu ringgit. Walaupun dia seorang, dia bayar sekitar £162 sahaja. Bayar macam biasalah harga dia tu.
5: Memang rezeki yang tak disangka-sangka ya. Dari penerbangan biasa terus jadi pengalaman luar biasa.
2: Betul. Kadang-kadang perkara yang paling istimewa dalam hidup datang tanpa perancangan pun. Kita tak perlu sentiasa mencari sesuatu yang besar untuk rasa bahagia. Mana kata tak ada lah pramugari tu nak tanya which one you want, sir? Tea or coffee? Kan kata awak nak ambil lah, awak seorang je duduk dalam tu.
5: Semuanya awak minta lah bersaja.
2: Betul.
5: Itulah orang kata kan, kadang-kadang kan kenangan yang paling mahal nilainya bukanlah yang paling mahal harganya. Ini saya nampak betul.
2: Dan Paul mungkin akan lupa beberapa harga tiket yang dibelinya, tetapi dia pasti tak akan lupa kisah menjadi satu-satunya penumpang dalam sebuah pesawat.
5: Pengajarannya
2: seorang je duduk dalam tu.
5: Jadi pengajaran dekat sini Azhar, hargai setiap detik dan pengalaman yang Allah hadirkan dalam hidup kita, walaupun seminit. Mana tahu perkara yang biasa hari ini menjadi kenangan yang paling istimewa kita pada masa akan datang.
2: Sebab kerana menjadikan sesuatu pengalaman tu bernilai, bukanlah sebab harga dia, sebab tetapi cerita dan kenangan yang tercipta di sebalik cerita tersebut.
5: Ini pesawat Ana.

Keluarga merupakan insan yang sentiasa ada dengan kita dalam susah dan senang. Jadi, cintailah keluarga kita sementara mereka masih ada dengan kita. Pesanan ini dari saya, Adi Prio di Pang FM, Satu Pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan 9.20 minit pagi. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada dan masih lagi bersama kami berdua Double A menemani anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okey?
1: InsyaAllah. Dan seperti biasalah untuk jam ini, sebab jam yang ketiga kita dah kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita dalam segmen Lain Orang Lain Cara. Jadi kita nak pusing satu Malaysia, Azhar Aziz.
0: Okey.
1: Orang kata resepi turun-temurun. Macam mana cara bubuk Asyura.
0: Bubuk Asyura. Kita tahu 10 Muharram nanti hari Asyura. Jadi masuk juga bulan Muharram. Itu adalah orang kata mungkin kita punya tradisi membuat bubuk Asyura pada bulan ini.
1: Betul.
0: Apa saja versinya, apa saja variasinya. Cara anda buat bubuk Asyura. Mungkin ada yang letak daging, letak ayam, letak santan. Ada yang tak letak ke?
1: Ada juga. Tapi ada ke yang campur-campur? Dia letak ayam lepas tu dia campur daging.
0: Ada.
1: Sedap ke?
0: Sedap.
1: Sebab saya rasa macam versi-versi yang berbeza-beza. Macam contoh ni bubuk Asyura daging. Ni bubuk Asyura ayam. Tapi ada campur
0: Ada. Kita yang tak pernah makan. Kan? Jadi mungkin ada di antara anda yang mungkin tahu cara ataupun biasalah tetap tahun memang akan buat bubuk Asyura ni. Mungkin ada gotong royong dan sebagainya. Kan? Boleh kongsikan dengan kita ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Ada yang kongsikan dengan kita ni. Nasa mentakak ke main awak ya. Ngantor ke gambar buat bubuk Asyura.
1: Gotong royong buat bubuk Asyura. Katanya tak boleh hantar semua gambar sebab semuanya ada 150 keping.
0: Kata ni Asyura Sri Laman. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga kita dirahmati Allah. Ayah Nasa dah buat bubuk Asyura pada 21 Jun 5 Muharram. Tajaan Pat Pahang. Seramai 10 kampung 10 kawah di Kampung Mempatih Lancang. Dalam adu lancang meriahnya katanya. Bermacam-macam jenis rasa. Ayah dapat 10 bekas. Setiap kampung jam 12 tengah hari siap. Terus ngantor pada anak dekat KL katanya.
1: Lala dekat lancang tu kan.
0: Biasanya ngantor-ngantor dah tersangkut dekat kita punya apa
1: tombol pintu.
0: Siapa pula yang ngantor ke bubuk Asyura ni dah.
1: Yang pengantornya rahsia. Dia tak ada tulis pengirimnya daripada siapa dah. Okey ni ada kongsi sikit lah ya. Resepi-resepi Asyura Seri Laman ni. Kalau bahan-bahan daripada Seri Laman, dari Seri Laman ni, beras 5 kilo, gula 7 kilo, santan 7 kilo, rempah Asyura. Asal rempah Asyura tu bukan dia masuk-masuk rempah bermacam-macam.
0: Tak ada. Dia macam rempah kari tu tapi dia gelap sikit.
1: Maksudnya dia ada rempah kari.
0: Dia warna gelap, warna hitam gitu dah.
1: Lepas tu dia tak kacang tanah 1 kilo, kacang hijau 1 kilo, kacang merah 1 kilo, kacang merah besar. Faham. Kacang kuda 1 kilo, ubi kayu 3 kilo, ubi kledek 3 kilo, ubi keladi 3 kilo, kerisik. Ini wajib lah ya. 2 kilo. Jagung 1 kilo, bawang merah 1 guni. Yang senang-senang. Jangan besar sangat tu katanya. Bawang rus. Bawang rus 1 bungkus. Bawang putih 1 bungkus. Halio. Serai 30 batang. Lada hitam 4 ringgit tu. Yang banyak tu lah. Buah keras. Ni wajib lah ni. Rasa macam lemak-lemak. Penumis 1 bungkus. Minyak 1 kilo.
0: Dan juga garam. Cukup rasa. Mereka itu adalah mungkin orang kata apa orang kata?
1: Resepi.
0: Resepi. Asyura Seri Laman ni. Kamai semuanya berapron biru. Berbaju merah. Masuk bubur lambuk. Bubur lambuk dan bubur Asyura.
1: Tapi bila bercakap tentang bubur lambuk ni, ada yang
0: bubur
1: kata
0: Asyura.
1: Bubur Asyura. Sinonim dengan bubur lambuk. Cuma dia lebih banyak orang kata variasi kan rempah-rempah.
0: Tapi bubur lambuk ni dia letak daun.
1: Betul. Letak daun. Daun pucuk paku. Betul ke tidak?
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Tiba-tiba betul ya. Ini daripada Kak Nora Kuantan. Assalamualaikum DJ berdua. Salam mencerikan. Bercakap pasal surau. Panggilan orang Kelantan katanya. Akak memang tak pernah buat. Sebab rumit. Banyak ramuan dia sangat complicated. Tak puas hati lagi pun anak-anak tak suka. Mungkin anak-anak lelaki kot. Teringat masa arwah papa dia bila dijemput oleh pihak Istana Kelantan untuk membantu membuat surau. Arwah papa adun sendiri rempah ratus dia. Hmm. Ni orang kata macam Atira kata suara Kelantan resepi ni banyak dimasukkan isi daging dan ayam atau yang disiap-siap halus dan disampur sedikit saja bijirin. Okey, dan juga lebih suka banyak isi daging ataupun isi ayam berbanding bijirin. Teringat juga apa ni? Kalau jiran-jiran buat kalau jiran-jiran di kampung buat suor, di zaman kanak-kanak masing-masing tak ada tempurung untuk dimasukkan suor cair. Maknanya sebelum jadi keras tu kami akan kami makan suor cair terlebih dulu, makan suam-suam. Pernah sampai demam, mungkin rempah ratus, suhu badan jadi panas. Terus trauma dah nak makan suor cair-cair.
1: Itu
0: syukran jazilah, sama-sama kita berpuasa nanti ya hari Ashura ni, juga hari sebelum atau selepas ni insya-Allah.
1: Itu orang kata. Tapi sekarang ni Zah, musim buah pula. Durian pula. Awak sepelik ke kalau tak durian kat buah Ashura tu?
0: Itu dia dilempuk dia jadinya. Awak jangan confuse bubur dengan lempuk. Walaupun letak apa durian tu kan. Jadi mungkin banyak variasinya. Betul? Ada yang kata mungkin manis sikit sedap. Mungkin ada kata lemak sedap.
1: Ada yang kata masin sikit lagi sedap Zah. Untuk orang kata lain tekuk lain dia punya keinginan atau rasa tu
0: dah. Dan macam mana juga cara anda buat bubur Ashura ni, boleh kongsikan dengan kita kan? Kalau ada mungkin orang kata ramuan-ramuannya. Sebab bubur Ashura ni tak nak kata anda kata isi santan ni ini adalah wajib tak? Sebab dia versi negeri ni versi lain-lain.
1: Yelah macam negeri Kedah dia tak letak rempah rata. Macam tu lah. Macam kita ni Pantai Timur ni, kita kena letak santan. Dia sebelemuk sikit.
0: Betul lah.
1: Tadi awak nak kongsi cara buat resepi Terengganu.
0: Bukan resepi, kau tahu sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Resepi kau pun tak tahulah resepi sebenarnya macam mana. Kejap aja lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika terus dengar Pahang FM. Nasha Yopi.

0: रहो न होश में दीवानू।
1: Okey, Bang FM, 1 pilihan 9.32 minit pagi. Masih lagi bersama kami berdua, Double A, untuk pagi ini dalam Lain Orang Lain Cara.
2: Azhar, dalam Lain Orang Lain Cara ni, kita nak kongsi berkaitan topik bubur Ashura. Cara masak bubur Ashura kan? Tapi awak tahu tak, aset daripada bubur Ashura ni, dia buat daripada ataupun diketengah oleh ni, dari Timur Tengah.
1: Okey.
2: Dan dalam sejarah Islam ni ada riwayat bahawa pada hari tersebut Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat makanan daripada baki-baki bahan yang ada selepas banjir besar. Maksudnya sakit baki bahan lah. Lalu dimasuk bersama dengan simbol kesyukuran. Ialah sebab tak ada makanan kan. Jadi sakit baki itulah yang bolehnya terjadinya
1: bubur Ashura. Sebab kata ada kacang sikit-sikit kan, dia produk semua sikit-sikit, sedap jadi. Jadi yang mungkin ada juga yang kongsikan dengan kita ni, antara ramuan-ramuannya yang tersendiri. Sebab ada yang dikongsikan juga, baru-baru ni kau pergi ke Pasar Payang Terengganu, beli rempah Ashura lah. Dia kata ni kalau 200 gram rempah ni bersamaan dengan 1 kilo beras. Mana kata mudah lah, kemen lah resepi kata dia. Boleh juga.
2: Ini memang original Terengganu lah ni.
1: Mungkin jugalah. Sebab katanya ini biasanya orang jauh-jauh daripada Johor rasanya hari tu pun cari makcik tu untuk dapatkan orang kata rempah kata apa buat bubur Ashura. Dia punya rempah tu gelak-gelak sikit je. Kan rempah dia tu, lepas tu katanya 200 gram rempah bersamaan dengan 1 kilo beras. Lepas tu dia bagilah keresik, dia bagi kacang merah, kacang putih.
2: Oh, maksudnya lengkap dengan ramuan-ramuan lah sekali.
1: Ya, yang bahan-bahan kering lah. Katanya Mac carilah sendiri ubi tu kat sana. Betul lah, balik Kuantan kau carilah ubi nak buat ke apa bubur Ashura tu.
2: Bubur Ashura ya.
1: Mana kata dia punya bahan pun mudah je. Rempah Ashura, beras, lepas tu bahan merah, bahan putih, halia, lengkuas, halba, ubi keledek, ayam ke, daging ke, ikutlah suka pandai. Lepas tu apa kata nisang. Nisang lah kalau Terengganu tu, ataupun gula Melaka, gula kerik ke,
2: kebiasaan sama je, gula kapung,
1: biasa gula putih kan. Lepas tu kerisik sikit, lada hitam sikit. Lepas tu apa ni, kacang merah ke, kacang putih ke, ataupun kacang kuda. Lepas tu santai sikit jagung manis, ikut selera awak lah.
2: Sama jugalah macam kita kan. Pun suka-suka macam tu. Tapi kau dengar orang Ganu ni, Terengganu ni, dia suka letak lauk. Betul
1: lauk,
2: ke?
1: Maksudnya lauk
2: ni macam letak apa? Apa tu? Telur dadar.
1: Itu dah siap dah lah.
2: Dia dah siap.
1: Bubur Ashura yang dah siap tu letak atas puung contohnya. Biar sikit kan. Kata letak atas tu sambal ikan. Sambal ikan agak-agak yang dah dicincang. Lepas tu letak sikit lah telur dadar yang, telur dadar nipih tu. Kau gulung-gulung-gulung, awak gigih nipih. Awak taburlah atas tu. Itu katanya memang versi resepi Terengganu lah tu. Makan dengan sambal ikan. It's a dog.
2: Tapi kau pernah rasa kalau yang letak sambal ikan tu, tapi untuk telur dadar
1: nipih tu
2: tak pernah lagi cuba.
1: Sedap Tira.
2: Awak buat nanti ngantuk ke koi.
1: Ya Rabbi, kau pun menunggu kau buat ngantuk ke koi ni. Ini daripada Kak Ngoh je ngantuk ni. Ngantuk ke voice note ni. Cuba dengar.
3: Kita dengar ya.
4: Assalamualaikum dapat apa khabar, semoga adik-adik berdua sihat sihat semua ya. Lain orang lain caranya ya. Cara-cara buat bubur Ashura macam ni lah nak ceritakan. Kak Ngah lah ni tak pernah buat lah kan, tapi Kak Ngah lalu tengok orang Kak Surau lah, jemput Kak Surau buat ketua royong Kak Surau kan. Bila nak buat bubur ni, petang ni, kalau buat besok petang ni, dia orang putar royong lah, potong bawang apa semua, nak numis rempah dia tu kan. Tumis dulu. Siap-siap tumis rempah tu, besok senang. Besok dia rebus lah dengan beras. Berasnya 10 kilo kan, ubi keledek, ubi kentang, ayam, daging, kacang tanah, kacang hijau, semua sekali lah kan. Campur semua sekali, kerisik semua sekali. Lepas tu baru santan, gula, santan, gula apa semua kan. Lepas tu baru dah siap, dah masak semua tu, baru cuah santan, baru cuah rempah dia. Lepas tu kacau lah hingga kering. Itulah kalau kat sini. Itulah nak ceritakan. Okey, okay. Bye. Pula tak datik memang terbaik sama ikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasihlah Kak Jeranta. Kita kongsi ya cara resepi tempat orang Jeranta buat macam mana. Itulah orang dapur Zah. Kita ni tahu motong je kan.
1: Tahu makan je.
2: Tahu makan je. Itu juga.
1: Itu sudah semestinya. Sebab tak ada orang kata resepi bubur Asyura yang sebetulnya pun. Sebab ada versi negeri masing-masing.
2: Betul.
1: Utara ada, timur ada tak. Tapi ikut keadaan lah. Tengoklah apa yang ada. Itu yang diisinya. Kadang-kadang sedap juga walaupun simple. Macam dikongsikan sahabat-sahabat kita ni. Lepas tu yang penting. Bahan-bahan lain campur.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Dah tadi.
4: Apa khabar? Semoga ada.
2: Rupanya delete. Ada yang terbaru.
1: Okey, itulah yang terbarunya tu.
2: Itulah yang terbarunya tu.
1: Okey, ini daripada Kak Nas pula ni.
2: Mau kita dengar.
3: Assalamualaikum. Hai Pang FM. Hai AA. Pagi ni kisah bubur Asyura. Okey, dulu Kak Nas ada join juga tengok-tengok dia orang buat bubur Asyura. Tapi Kak Nas memang tak makanlah bubur Asyura sebab bubur Asyura ni dekat sini dia lain sikit sebab dia macam kuih kan dipotong. So minta maaf lah, saya tengok sedap tapi memang saya tak makan. Saya minta maaf. Maknanya tradisi bulan Muharram orang-orang pantai timur lah. Tapi saya menghormatinya. Sebab bulan Muharram ni bulan yang unik. So siapa yang faham-faham lah. Whatever, selamat membuat bubur Asyura. Menyambut 10 Muharram.
1: Terima kasih banyak Kak Nas.
2: Itulah sebab ada yang suka yang jenis dah jadi petok tu Zah. Dah jadi kerah. Ada yang suka makan dia macam agak-agak dah. Tapi macam saya suka buat macam bubur tu panas-panas.
1: Panas-panas cair-cair. Tukar cair. Sebab yang tadi macam agak-agak kata tu sebab dah pekat.
2: Betul-betul. Faham. Jadi dia tak semestinya. Dia memang bubur lah kan. Dia tak tiba-tiba jadi kerah macam tu kan.
1: Tak ada. Dia memang lembik. Dia memang cair. Dia memang cair. Tapi bila dah sejuk dia pekat lah. Itu dia kerah tu. Itu orang kata bila cair-cair dia letak dalam bekas. Bila dah kerah sikit bawa potong. Kalau dah lembik tak boleh potong lah. Ada kerah tu pun boleh potong.
2: Mudah dimakan Zah. Tak perlu sudu.
1: Betul lah. Ini macam Suzana Bukit Ibam ni. Katanya kisah buat bubur Asyura ni tak pernah buat, cuma sumbangan dapat dari masjid. Bahan-bahan dia banyak sangat. Atau kurang bahan tak sedap juga. Biar yang sedang-sedang je.
2: Yang penting
1: rempahnya biar padu. Betul, rempah tu yang sedap.
2: Ya, betul. Rasa rempah tu baru rasa dia buat, punya.
1: Ada yang buat bubur Asyura tak isi rempah ke?
2: Ada. Itu yang kau kata tadi dekat utara sana tu. Pulau Pinang, Perleh, Kedah, bubur Asyura depan katanya kan. Dia tak letak rempah Zah. Dia masuk lama. Tapi bahan dia banyak. Itu beza antara pantai timur dengan
1: banyak versi lah. Ni daripada Asma Segarau. Sedapnya Azhar Surah Tengganu. Sedap kan.
2: Antolah sikit ke kita ni ha.
1: Ini kata isi apa kicap pun ada juga.
2: Subhanallah. Ya Tuhan kau, awak jangan
1: macam
2: jadi
1: macam jenis lah awak ni.
2: Asyura pistachio nanti belik-belik demam.
1: Okey, kita ada lagi. Kita nak bersama dengan tetamu jemputan kita.
2: Baik.
1: Untuk kita kongsikan bubur Asyura kejap je lagi. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan 9.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami. Bersama saya Azhar Aziz.
1: Saya Atira Wahab.
0: InsyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan seperti yang kita telah pun kongsikan untuk hari ini, bercakap mengenai cara membuat bubur asyura. Pelbagai versi, pelbagai cara. Jadi untuk kita membincangkan lebih lanjut pasal bubur asyura ni, kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Chef Zaid. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar, chef?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat adanya. Hari ni kita nak bercakap pasal bubur asyura ni, chef.
1: Chef, Azhar tu mesti dia nak makan bubur lambuk lah tu. Sebab tu dia sebut bubur asyura. Okey, chef. Kita nak tanyalah, chef, bercakap tentang cara pembuatan bubur asyura ni kan. Mesti dia ada bahan-bahan wajib dia. Untuk pembukaan hari ni mungkin chef boleh kongsi sikit lah kan. Dalam resepi ataupun dalam bubur asyura ni, apakah bahan-bahan yang orang kata memang tak boleh nak tinggal?
0: Awak memang jangan, kena ada.
1: Memang kena ada. Masukkan juga. Apa ya, chef?
2: Okey, baik. Terima kasih. Okey, secara umum lah, sebenarnya bubur asyura ni ada banyak versi lah. Tapi yang wajib kena ada adalah beras yang dikisar ataupun ada pakai tepung beras. Dan lagi kena ada santan. Itu antara yang wajib lah. Okey, kalau kita tengok versi-versinya mengikut negeri lah, kawasan-kawasan ada different-different dia. Antaranya.
1: Lepas tu ada yang macam suka manis. Lepas tu ada yang suka berempah. Mana satu kalau chef tengok lah kan, sepanjang jadi chef ni kan, yang paling popular berdasarkan pengalaman chef sendiri lah.
2: Okey, baik-baik. Benda ni terlalu subjektif lah sebenarnya. Terlalu subjektif. Sebabnya kalau orang kata orang Pantai Timur, dia mesti suka yang berempah, yang isinya ada daging kan. Tapi kalau kita kata tengok di belah utara, orang belah Kedah, dia suka yang lebih kepada manis, ada buah-buah, ada yang letak pisang. So means bubur apa asyura ni mengikut lokaliti juga, kawasan-kawasan. Macam di Johor juga, Johor lebih kepada, kita tengok kalau di belah-belah Johor dia macam orang kata nampak macam bubur lambuk pun ada. Berasnya tidak dikisar.
0: Bila chef sebut isi buah tadi, rasa macam betul ke isi buah? Isi pisang tu mungkin lah. Tapi dia rasa macam sesuatu yang agak luar biasa sedikit bila dicampurkan. Yelah, kita tak mungkin, kita biasa makan daging, versi ayam kan. Bila versi buah ni, dia memang isi juga ke daging dan juga ayam tu?
1: Chef,
2: Tak, dia tak masukkan yang tu. Maksudnya kalau yang ada macam tak ada ubi kan, ada apa, ubi keladi dan letak pisang. Tapi dia tak masukkan ya, ayam dengan daging lah.
1: Faham. Dia macam cucuk macam durian apa ya? Bubur durian gitu lah. Tapi kan chef pelik tau, sebab sekarang ni musim durian. Musim durian kan. Lepas tu Abang Muharram pula bubur asyura.
0: Tiba-tiba dah durian banyak sangat, chef isi pula durian dalam bubur asyura tu. Okay. Jadi lempuk ke channel tu.
2: Bila dia sebenarnya macam ni, dari segi bubur asyura ni, dia ada yang tradisional punya method lah. Yang tu kita tak boleh nak lagi. Sebab apa? Kata memang locality mengikut kawasan tu dah tak boleh nak ubah lah. Tetapi versi sekarang, banyak new generation ni, dia suka orang kata fusion kan dia punya menu. Jadi tak salah benda tu. Depends kepada kita punya taste dan kreativiti lah. Tetapi jangan lupa kepada yang klasik tu. Klasik mengikut tempat.
0: Tapi betul ke chef, orang kata makin banyak bahan tu makin sedap?
2: Itu memang betul. Makin banyak sedap. Sebab bubur asyura ni kalau barang apa, bahan-bahan tu tak cukup kan. Jadi macam kita makan nasi, bubur nasi lah, macam tu maksudnya. Kacang kena banyak. Dan lagi satu, kacang ni kalau orang yang biasa buat tak apa, yang tak biasa buat macam kacang hijau, kena rebus dulu. Rebus, jangan letak apa-apa benda pemanis macam gula ke apa. Sebab kacang ni letak gula, terus tak lembut dah.
0: Terus tak lembut.
2: dia tak akan lembut dah kacang hijau tu.
1: Ah. Dia jadi macam statue dia kerah lah macam tu ya?
0: Berbiji.
2: Kalau dah letak gula.
0: Okey. Dan
2: betul.
1: Okey. Jadi chef, berapa lama agak-agaknya tempoh yang diperlukan kalau kita bergotong royong kan yang Pahang FM tiba-tiba nak buat apa? Gotong royong membuat syura ni kan? Agak-agaknya berapa lama tempoh pembuatan membuat syura ni?
2: Kalau sebut gotong royong tu besar lah sebenarnya. Dia gotong royong ni biasa pakai kawah. Bila kawah dalam 3-4 jam.
1: Okey.
2: 3-4 jam. Dia lah proses dia. Tapi kalau pakai periuk kat rumah tu tak adalah sampai 4 jam. Cepat sikit tengok saiz. Tapi kalau gotong royong biasa paling cepat pun 4 jam lah.
0: 4 jam. Kadang-kadang orang tak tahu ikut keadaan. Oh ni kledik ni dah empuk sangat dah ni. Daging pun dah masak dah ni. Kira-kira lah boleh langkat tu. Kadang-kadang ikut macam tu kan chef. Mungkin juga ikut atas texture.
1: Macam tu. Tapi chef, bila bercakap tentang masak ni kan, gotong royong ni kan lama chef kan. Kadang-kadang macam saya lah, kadang-kadang tu terhangit. Terhangit kan chef kan. Macam mana kita nak bagi dia elok ke hangit ataupun berkerok tu tak?
2: Bagusnya gotong royong ni lah yang mengelakkan hangit sebab ramai. Turnover mengacau tu je lah salah satu benda yang kena tinggal. Memang kena kacau sampai habis. Kena jaga api. Jangan api tak lalu pun.
0: Sebab tu orang kata jangan tengok saja. Jangan takut ramai tengok saja tu chef. Kan?
2: Yang penting.
0: Okey. Jadi itu antara perkongsian oleh Chef Zaidi untuk hari ni. Lain orang lain cara nak buat bubur Asyura ni ha.
1: Chef, sikitlah penutup ya. Kalau kita tengok kan pada zaman sekarang ni kan, generasi muda ni macam kurang berminat sikit kan. Perasan tak? Macam macam kita tekak-tekak orang tua.
2: Sebenarnya konsep Asyura ni dia adalah lebih kepada memupuk gotong royong lah sebenarnya. Zaman Nabi dulu pun sama juga.
0: Betul.
2: Lepas Nabi Noah apa semua dia buat gotong royong selepas selamat daripada banjir kan. Antara kisah lah. Jadi dia buat gotong royong untuk mengadakan orang kata ukhuwah tu. Ini kena buat dengan remaja-remaja sekarang. Buat gotong royong Asyura ni 3-4 jam biar sama-sama kacau.
0: Ya. Untuk mengeratkan silaturahim juga.
1: Itu tujuan utamanya ya.
0: Okey, apa pun terima kasih banyak kita ucapkan kepada Chef Zaidi daripada DHH Academy yang sudi berkongsi dengan kita Chef. Tentang cara chef pembuatan bubur Asyura. Lain versinya, lain seleranya, lain cita rasanya kan.
1: Betul.
0: Chef. Okey, apa pun jumpa lagi Chef. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey dah. Kita bersama dengan Chef Zaidi. Jadi chef dah kongsi sebenarnya tak ada yang khusus pun untuk buat bubur lambuk, tapi antara yang wajibnya tadi santan. Kadang beras kan.
1: Beraslah wajib kan. Kalau tak jadi bubur pula.
0: Betul. Jadi itu antara sedikit yang telah pun dikongsikan oleh Chef Zaidi dan sebenarnya juga suka untuk kita kongsikan bersama mengenai kepada anda yang ingin menyertai Carnival Asyura.
1: Wah, ada karnival.
0: Ya, iaitu pelawaan menyertai Karnival Asyura peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 9 Julai nanti. Okey, bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit Kerdau Temeloh.
1: Orang Temeloh
0: lah. Pukul 7:30 pagi.
1: Bila ni programnya tu?
0: 9 Julai kau sebut tadi.
1: 9 Julai lah. Rupanya kokok lah kau terlepas dengar tadi. 9 Julai.
0: Makanya kalau ada di antara anda ialah bila kita ada JKKK ni seronoklah sikit bergotong royong membuat bubur Asyura tu.
1: Pastinya.
0: Makanya bolehlah kalau anda ada sebarang pertanyaan boleh terus hubungi Jabatan Agama Islam Pahang untuk menyertai Karnival Asyura peringkat negeri Pahang yang bakal diadakan pada 9 Julai nanti. Mungkin macam mana periuknya, bahan-bahannya kena sedia ke kan?
1: Tapi ni perlawanan kan? Jadi mesti ada hadiah.
0: Ada hadiahnya. Dan hadiah pertandingannya Johan akan membawa pulang RM3,000. Johan RM2,000. Tempat ketiga RM1,000 dan juga sagu hati RM500.
1: Mula Azhar kita bagi RM2,000-RM3,000 tu ya.
0: Ni mana kata bubur Asyura ni salah satu orang kata kita punya semangat jugalah pada bulan Muharram ini untuk sama-sama kita bergotong royong macam-macam resi pun tak apa.
1: Betul. Ah, ya, kan? Itu orang kata lain orang lain caranya, yeah, kan. Bubur Asyura pun di setiap negeri pun lain-lain rasanya, berbeza, kan. Tetapi kita kena ingat satu benda. Matlamat untuk kita buat bubur Asyura tu semua sama.
0: Ya.
1: Lah sebab tu kita nak mengeratkan hubungan silaturahim.
0: Ya.
1: Berkongsi rezeki bersama dah.
0: Okey. Baik, apapun terima kasih kepada anda telah pun hantarkan orang kata lain orang lain cara.
1: Ya.
0: Macam ni Ahmad Hairi Ulu Temeling ni.
1: Assalamualaikum DJ Bang FM, DJ Berdua yang bertugas hari ni. Ceria ya. Tiga hari lagi nak sambut sebelum Muharram. Ada cerita-cerita nak buat bubur Asyura tapi tak tahu cara nak buat. Bincang dengan my wife. Dia ngeleng kepala sambil tersenyum. Dalam hati saya, isteri saya tak tahu cara nak buat bubur Asyura. Jadi saya dan isteri pasang niat sebelum Muharram nak puasa sunat je. InsyaAllah.
0: Ni daripada Kak Nora Kuantan ni pula ni.
1: Ya.
0: Ijazah suka bubur lambuk. Yelah aku, kau ni tersalah sebut. Kadang bubur lambuk pergi ke Asyura, Asyura pergi ke bubur lambuk.
1: Tapi chef ada sebut tadi tak?
0: Ada negeri-negeri yang mungkin dia punya
1: cara
0: perbuatannya seperti bubur lambuk.
1: Ya, betul. Tapi itulah kau first time dengar yang Kedah tu letak pisang.
0: Betul, letak pisang. Kau tak pernah rasa lagi. Kan, mungkin satu hari nanti dapat rasa, insyaAllah.
1: Orang Kedah hantar sikit kat panggilan.
0: InsyaAllah. Okey, dah pun pukul 9.55 minit pagi.
3: Tunggu apa lagi? Tunggulah kita balik.
0: Amulah kita. Terima kasihlah kepada anda telah menghantar semua orang kata mungkin cara-cara pembuatan bubur Asyura, macam-macam resi, macam-macam cara. Terima kasih banyak. Dan ikut orang kata atas cita rasa masing-masing.
1: Betul, yang pasti. Kan? Dan kejap lagi Azang, kita nak bersama pula dengan DJ Zuhaimi Zana Abidin.
0: Okay.
1: Jam pertama nanti ada Dr. D Radio nak bercakap tentang gusi katanya.
0: Gusi dan juga gigi. Kejap je lagi, insyaAllah bersama dengan DJ Mi sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, dan sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda, insyaAllah bersama kami juga Double A untuk Zone Aktif edisi Rabu 24 Jun. Ada Cicet, ada Orang Zaman Dulu, ada FYP Apa Minggu Ni Besi,
1: ada Awesome.
0: Semuanya untuk jam yang pertama bagi hari Rabu esok.
1: Ya, hingga keempat nanti,
0: insyaAllah. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan ID Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City, Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara yang dirujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal, cikgu kita pun kita tak kenal, mak ayah kita pun kita tak kenal, suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, "Ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana?" Guru saya Syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni, bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak ghostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa, hari ini 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan seperti biasa di hari Selasa di Zon Persona, anda bersama dengan saya Zuhaimi Zain Abidin untuk 3-4 jam seterusnya sehingga pukul 2 petang nanti. Seperti biasa juga, sebelum kita menceritakan tentang susunan rancangan ini, izinkan saya untuk ucapkan terima kasih kepada dua orang rakan tugas yang telah menemani anda dari dalam zon aktif dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi tadi. Anda bersama dengan DJ Zah dan juga DJ Atirah Double A yang menemani anda. Biarkan anda terhibur dengan segala petua, segala lagu-lagu yang telah diperdengarkan. Dan 4 jam seterusnya kita di zon persona. Seperti biasa di jam pertama kita ada doktor di radio menceritakan tentang permasalahan kesihatan bersama dengan pakar-pakar perubatan. Di jam kedua 11 hingga 12 tengah hari nanti kita akan dengarkan pula Marathon Hits, muzik tanpa henti. Pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari nanti kita akan dengarkan pula Sentap Meroyan. Kerana kedua-dua segmen ini adalah pilihan pendengar setia Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Pukul 1 tengah hari kita terbang ke Angkasa Puri seketika bagi mendengarkan Utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pukul 1.12 tengah hari. Dan insyaAllah tepat pukul 1.30 kita dengarkan pula Ceramah Pilihan yang telah disediakan oleh Syukri Suratman. Baik, kita teruskan di segmen pertama kita, jam pertama kita hari ini, Doktor di Radio bersama dengan Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Hanifiah.
1: Hanifah.
0: Pakar pergigian periodontik, unit pakar periodontik klinik pergigian Bandar Rauh. Assalamualaikum, Doktor.
1: Assalamualaikum, DJ Mi.
0: Jauh tu daripada Rauh tu.
1: Oi, boleh tahan juga.
0: Pukul apa tolak?
1: Dalam pukul 6 pagi, 6.30. Kita lepas subuh, kita gerak lah. Tai golek tu dalam 6.30 lah.
0: 6.30 lah kan. Semata-mata datang ke konti hari ini untuk menceritakan tentang topik kita hari ini, gusi sihat sepanjang hayat. Okey. Okey, Doktor. Biasanya sakit gigi ni orang kata sakit yang biasa-biasa. Semua orang akan rasa sakit gigi, sakit orang kata gigi berlubang lah, whatever semua tu. Tapi penyakit gusi ni kadang-kadang orang tak tahu. Orang ingat dia adalah sakit gigi. Betul ke, Doktor?
1: Betul. Jadi penyakit gusi ni dia something yang menyokong gigi kita.
0: Baik.
1: Jadi kalau gigi ni sakit pun masalah juga. Tapi kalau gusi pun sakit juga masalah. Yang mana kalau gusi ni sakit, of course lah kita apa? Dia lah kita banyak selalu bagi perumpamaan kepada pesakit saya. Macam kita buat rumah. Kita nak bina rumah, kita kena ada base tanah yang subur, tanah yang elok.
0: Betul.
1: Untuk tampung rumah kita tu lah.
0: Betul.
1: So kalau rumah ni pun lemah, rumah lemah, tambah tapak pun lemah, roboh lah rumah tu nanti.
0: Betul.
1: Tapi kalau rumah pun cantik tapi tapak pun
0: tak cantik,
1: teruk juga nanti.
0: Betul.
1: So mata saya selalu nasihatkan pesakit saya yang mana selalu datang nak gigi putih, nak gigi warna macam putih, contohlah putih, ada yang seramik nampak cantik kan. Ada yang nak gigi straight. Tapi dia lupa yang gusi pun penting.
0: Betul.
1: Dan apa yang paling penting ialah untuk mereka tahu tanda-tanda masalah gusi ni apa dia awal-awalnya.
0: Maknanya sakit gusi tu, sakit gigi ni kira tak berapa bahaya ke penyakit gusi? Sebab kalau penyakit gusi maknanya dia daripada dalam. Sakit gigi ni di atas.
1: Dia dulu bahaya. Dulu akan menyebabkan ketidakkeselesaan pada diri sendiri.
0: Baik.
1: Nak tidur pun sekarang terjaga sebab sakit gigi kan. Nak makan tak boleh. dia hubung kait yang sama lah. Tapi kalau sakit gigi yang atas yang warna putih tu, kalau biasa kita panggil pink estetik, yang warna kuning, yang warna gusi kita, yang putih tu white estetik, yang mana kecantikan warna putih. Jadi kalau gigi dalam gigi tu yang atas tu sakit, kita boleh buat contoh buat rawatan akar, boleh tampal. Tapi bila penyakit gusi ni, dia reflect badan kita secara menyeluruh. Kalau pesakit tu ada kencing manis, gusi boleh rosak juga. Pesakit tu merokok, gusi pun, tulang yang menyokong gigi tu pun boleh merosot juga. So bila, kalau kita punya aim sekarang dalam KKM, kita nak simple, kalau boleh pesakit umur 60 tahun nanti ada paling kurang 20 batang gigi. So kalau gigi gusi lemah, gigi tu tak boleh nak tampung elok, lelah gigi tu goyang, lepas tu
0: cabut
1: sendiri. Kalau sedangkan kalau gusi tu elok, kita boleh baiki lagi ingkat gigi atas, boleh buat crown ke, boleh tampal ke. Kalau gigi sengit-sengit, kita boleh buat braces contohnya. So duduk kalau sakit akan tak selesa lah untuk pesakit. Tapi nak rawat yang kompleks sikit, ikut pengalaman saya yang dah kerja dalam 20 tahun ni, gusi ni yang nak jaga agak susah lah. Tapi sebenarnya dia senang untuk kita cegah.
0: Itulah orang kata tajuk kita hari ini, kepentingan kesihatan gusi.
1: Betul.
0: Kalau gusi sakit, gigi pun sakit.
1: Betul.
0: Tapi kalau gigi sakit, gusi sihat, mana normal. Kita boleh normal, tampal, kita boleh kan?
1: Tampal, boleh rawat lah.
0: Faham. Okey. Bagaimana kita nak tahu yang dia tu adalah sakit gigi ataupun dia sakit gusi? Tanda-tanda awal dia, doktor.
1: Okey, tanda-tanda awal penyakit gusi ni, saya selalu kata kita punya penyakit gusi ni the silent killer. Okay. Dia tak sakit. Sakit gigi ni, dia akan sakit bila kita tengok gigi tu hitam, gigi tu sengit. Biasa kalau sakit makan, dia rasa, oh tak boleh nak gigit lah, sakit sangat gigi ni. Kadang-kadang ada tidur, terbangun tidur sebab sakit gigi. Tu tanda-tanda yang dah kita boleh tengok, boleh cek, oh saraf dah mati. Jadi pesakit akan datang jumpa kita. Tapi penyakit gusi ni, dia pesakit tak datang terus. Sebabnya dia rasa macam normal. Dia tak sakit. Tiba-tiba, dah lama lah gigi kenapa makin goyang. Kenapa gigi tiba-tiba, dulu senyum straight je, tapi bila lama-lama tengok senyum, kenapa gigi ni makin panjang, kenapa gigi makin sengit. So biasa tanda-tanda awal yang ramai orang lupa adalah pendarahan masa gosok gigi.
0: Faham.
1: Gosok gigi keluar darah. So bila gosok gigi keluar darah, contohnya pesakit saya, dia cerita sebelum ni, bila gosok gigi keluar darah, dia berhenti gosok gigi.
0: Okay.
1: Sebab dia takut tengok darah banyak. Bila ludah tu, merah singki dia kan. Tapi bila dia berhenti tu, meaning pembersihan tu tak dapat disempurnakan masa gosok. Jadi bila ada pendarahan, tu tanda-tanda awal dia lah. Bila ada pendarahan tapi dia abaikan oleh pesakit, kemudian dia akan melarat. Gusi boleh bengkak, gusi boleh menyusut. Dan lama-lama bila menyusut, gusi tu, gigi tu akan goyang dengan sendirinya. Nampak perbezaan, macam dia tolak lidah pun gigi dah goyang. Padahal bukan gigi susu, ni gigi kekal. Gigi susu untuk anak-anak tu
0: boleh
1: mungkin
0: kan?
1: Okey lah. Sebab anak tu tumbuh gigi baru. Tapi untuk gigi kekal, untuk orang dewasa ni, takkan tumbuh dah gigi lain. Nak tambah gigi lain kena bayar lah, gigi palsu ataupun implant contohnya.
0: Ya, betul. Tak, saya cuba tanya, pendarahan tu macam mana ia berlaku? Adakah macam kadang-kadang kita gosok gigi terkena batang bergigi tu, dia akan luka, jadi akan jadi macam ulcer.
1: Ulcer, betul.
0: Yang berdarah ni, dia datang dari darah daripada mana?
1: Dia darah dalam gusi tu sendiri. Sebab dia punca dia adalah keradangan. Bila contohnya sisa makanan melekat pada gusi,
0: faham?
1: Saya best macam, atau bahasa kasarnya macam kita panggil gigi lah. Tapi macam lepas makan tak gosok gigi dengan elok, tempat makanan ni bakteria suka. Dalam mulut kita memang banyak bakteria dah. Bakteria baik dan jahat lah. Tapi dia kena hidup dalam seimbang. Kalau baik kurang, jahat yang banyak,
0: jahat lah jadi.
1: Teruk. Jadi dia gusi start berdarah lah, bengkak apa semua. Dan daripada plak tu sendiri, walaupun kalau katakan ada kajian dia buat, dia katakan tak makan apa semua kan, tapi plak tu boleh terjadi. Sebab dalam mulut kita memang ada, naturally bakteria memang dah tak ada. Jadi bakteria tu akan buat plak. Dia kumpul-kumpul lama, menebal, dan dia akan buatkan kita punya sistem imun berrespon. Kita pertahanan badan akan kata, banyak bakteria, banyak kampung bakteria kat situ. Pergi serang. Dan bila peperangan antara bakteria dan juga askar badan kita ni, tu yang buat gusi,
0: bengkak,
1: tulang menyusut. Dia punca dia daripada situ lah, dalam gusi itu sendiri. Sebab tu kalau boleh, saya nasihatkan pesakit untuk teruskan gosok gigi. Gosok gigi walaupun darah, tapi dia dengan teknik yang betul lah. Kalau macam kasar-kasar, lepas tu terluka, terhantuk dekat gusi, memangkan luka tu memang berdarah lah. Tapi ni dengan sentuhan lembut pun dia boleh berdarah. Kadang-kadang ada pesakit tu dengan lidah dia, dia tolak gusi dengan lidah, rasa darah. Yang tu yang tahap yang kena datang untuk check lah. Dan bukan yang normal lah sebenarnya.
0: Maknanya dia berdarah di antara celah gigi tu lah. Keluar darah situ lah.
1: Celah gigi antara gusi, warna gigi tu lah. Mungkin antara gigi dengan gigi pun boleh jadi. Tapi daripada gusi lah.
0: Sebab saya pernah rasa gigi tu bengkak. Bengkak tu mana masalah gusi lah tu kan. Yang itu kalau tekan pesakit, kadang-kadang dia sampai bernanah.
1: Yang tu dah tahap yang teruk lah bila ada nanah tu. Dan biasa dia darah saja, darah yang macam fresh, yang segar, warna merah cair macam tu, campur bila campur dengan helio. Tapi bila rasa, bila ada nanah dalam mulut kita, rasa macam masin tu, yang tu mungkin dah agak mungkin kena dapatkan rawatan yang ekstrim sikit lah contohnya. Tapi walaupun boleh rawat lah insyaAllah.
0: Sebab saya, apa yang saya cerita pasal saya, pengalaman saya lah. Orang punya pengalaman saya tak tahulah. Tapi kalau pengalaman saya, saya tak ada berdarah, tapi dia bengkak. Bila dia bengkak lepas tu, masa tu tekan pun sakit, nak gosok apatah lagi. Tapi orang kata, bak kata orang lah, hayun je kan. Sebab kita nak pagi-pagi nak kena gosok gigi kan. Tapi bengkak tu makin lama dia jadi macam kita boleh nampak kuning. Mana itu dah tahap nanah lah tu.
1: Itu tahap yang dah kira dah stage yang dah lanjutan lah. Biasanya kalau dah macam tu, kalau tanpa darah, mungkin disebabkan, boleh jadi banyak faktor lah. Kalau sebab gigi kita ni, bukan semua orang gigi straight rata. Kadang-kadang ada gigi sengit. Ada celah-celah yang makanan mudah nak masuk. Kadang-kadang sisa makanan yang, contoh makan daging liat kan, sangkut dekat celah gusi, celah gigi yang gusi. Makan popcorn, tengok wayang makan popcorn, popcorn tu celah, masuk celah gusi pun boleh menyebabkan keradangan. Sebab dalam mulut badan kita ni, selain pada bakteria saya sebut tadi, kita ada sistem pertahanan badan jugalah. Yang mana bila ada benda asing, badan kita ni akan cuba lawan. So ada cili lekat, badan akan lawan. So tulang ikan lekat, badan akan lawan, tu yang dia bengkak. Contohlah.
0: Selain betul tu, kalau contohlah kita makan kata ikan yang banyak tulang, tercocoklah dekat belakang tu, itu akan menyebabkan gusi juga ke?
1: Kalau tercocok kat gusi, boleh meradang gusi tu. Dan yang tu biasanya bila dapat situ memang terus sakit lah. Tapi untuk dalam konteks kita hari ni, yang makanan bukan benda yang trauma. Ini bukan benda asing yang cocok semua. Dia disebabkan badan kita sendirilah, sisa makanan yang lembut, yang sebenarnya boleh dibersihkan. Dan insyaAllah dia akan maintain elok lama-lama gigi kita tu.
0: Kalau gigi kita kata berlubang, selalu yang jadi berlubang ni ada gigi geraham. Dan kebanyakan orang yang akan hilang gigi tu adalah gigi geraham. Sebab di situ puncanya kita mengunyah makanan. Okay, kalau gigi berlubang, adakah ia juga akan mengakibatkan gusi itu akan berdarah ataupun bengkak?
1: Dia bergantung, tengok. Kalau contohnya dia berlubang, sampai kena saraf. Ini lubang tu dah sampai dalam akar gigi, dah kena saraf. Mungkin bengkak tu punca pada saraf. Itu daripada saraf gigi lah yang problem. Dan kita mungkin kena buat rotak akar, mungkin just kena tampal biasa boleh ni. Tapi bila gusi ni problem, dia melibatkan tulang yang memegang gigi tu. So macam saya selalu bagi perumpamaan macam gigi ni dalam tulang. Tulang ni susut. Dan gigi tu akan goyang sini. Kalau pecah daripada atas ni, tulang ni masih utuh, tak goyang gigi, tu bukan daripada masalah gusi lah. Dia apa-apa yang melibatkan struktur gigi yang buatkan gigi lama-lama jadi goyang, sengit sendiri kan. Yang tu masalah gusi ni.
0: Dan biasanya petua orang kampung, kalau sakit gigi, ada yang kata kumur air garam. Apa motifnya di situ, kumur air garam tu?
1: Air garam ni basically kalau dalam kita masa perubatan ni macam normal saline lah, air yang ada garam sikit. Biasanya kadang-kadang kita bagi drip kat pesakit pun air garam jugalah. Ada nutrien dia sendiri. Dan tu untuk macam remedy sementara. Untuk bagi macam kita nak bersihkan mulut, nak buangkan kuman sedikit, itu boleh lah diamalkan untuk kumur. Tapi bagaimanapun, bila sisa kita cakap pasal plak makanan ni, plak ni cara dia kena mechanical removal. Meaning baik, kita kena gosok gigi, pakai kain sugi pun boleh. Apa-apa yang benda yang macam macam kita makan atas pinggan. Pinggan kita makan ada kotor-kotor kan. Kita tak adalah basuh tak dalam sinki
0: sebuah
1: air. Curah tak ada kan. Kita kena sabun, gente, gesel macam tu. Barulah bersih balik pinggan dia. Macam tu jugalah kita punya gigi. Kalau ada minyak-minyak yang melekit tu masih melekat, benda tu yang bakteria akan datang dan kemudian buatkan keradangan gusi. Macam itulah.
0: Bagi doktor lah saya nak tanya, antara geraham dengan gigi depan, mana yang yang orang kata cepat menyusut otot untuk gusi tu?
1: Dia bergantung bergantung kepada macam mana pesakit tu boleh tak berus dengan elok. Sebab gigi depan senang depan kan, tengok cermin senang. Gigi belakang tu ramai yang terlepas pandang. Dan of course kebanyakannya. Dan satu lagi, penyakit gusi ni ada setengah pesakit dia attack gigi yang pertama kali tumbuh dalam mulut kita.
0: Geraham
1: nombor 6, geraham pertama. Okay. Yang tu paling awal tumbuh dan gigi depan yang kacik tu. Kalau umur 6 tahun, anak-anak kita dah ada gigi kekal lah kan. Yang tu yang memulakan attack. Sebabnya ada teori kita panggil penyakit agresif sikit lah. Tak ramai yang ada. Tapi bila ada tu memang geraham dengan gigi kacik depan ni yang kena attack.
0: Baik.
1: So bila kita tengok X-ray, tulang kat gigi kawasan ni je yang tak ada tulang kadang. Dia walaupun sakit tu gosok gigi elok, tapi kadang genetik pun main peranan jugalah.
0: Betul. Okey. Kita nak tanya lagi ke doktor ni. Sebenarnya kita ada kata banyak soalan. Memberus gigi ni orang kata ada kaedah, ada cara.
1: Betul.
0: Cara yang macam mana nak tunjuk tak boleh doktor kan?
1: Biasanya bila datang kat klinik saya, bila kita buat mula pesakit datang, walaupun dia kata oh saya gosok gigi 3 kali sehari.
0: Betul.
1: Setiap ambil wuduk saya gosok gigi doktor. Betul. Dia kata. Tadi saya tanya juga, setiap kali gosok tu berapa lama gosok? Ada yang kata oi tak ingat doktor, tak kira kan. Ada kata oh, sekejap je doktor, tak sampai 1 minit. Ada yang kata ai lebih 3 minit. Tapi macam mana saya nak tahu kebersihan tu efektif atau tak? Kita akan check. Walaupun dia datang first visit, kita akan check setiap permukaan gigi tu. Kita akan kira ada sisa makanan tak, ada plak tak.
0: Okay.
1: So dia kalau pesakit tu ada 30 batang gigi, kita darat 6. Sebab satu gigi ada 6 permukaan.
0: Betul.
1: Kita bagi kan, bahagian dekat bahagian pipi ada 3 permukaan. Bahagian lidah ada 3 permukaan. So total ada 6. So dalam 120 permukaan kita kira. Dan kita akan kira dan kita tengok peratus dia. Kalau peratus dia 30% ke bawah, cantik. Kalau kita kira kata gosok gigi 6 kali sehari, 3 kali sehari, 5 minit. Tapi kenapa sisa makanan ni kat semua permukaan gigi ada? So kat situ kita tanya dia, macam mana cik gosok gigi, macam mana puan gosok gigi? Dan ceritalah tanya, ada pakai electric brush lah. Ada yang kata saya gosok sekejap je doktor, tapi saya banyak komo, kena ubat komo je. Ada yang kata, ada pesakit tu kata oh saya gosok gigi 2 kali sehari je, tapi dia efektif lah. Tengok dia punya skor tu 10% cantik gosok. Macam mana? So untuk pesakit yang nampak cantik tu, saya kata teruskan cara gosok gigi tu.
0: Baik.
1: Tapi untuk yang tak berapa cantik tu, saya akan ajar lah. Akan mungkin kadang-kadang dia gigi dia berlapis, ada setengah bahagian susah nak capai kan.
0: Betul.
1: So bagi tahu dia kena guna gigi kecil sikit ke, terutama sekali gigi belakang sekali. Gigi belakang sekali ni sakit, ramai tak dapat bersih dengan elok sebab kadang dia gosok gigi dia buka mulut. Bila kita buka mulut, pipi kita ni menghalang untuk burus gigi tu tolak ke belakang.
0: Kalau tutup mulut,
1: kalau buka mulut. Sebab pipi kita ni dia tolak kan. Saya kata tutup mulut, senang sikit nak gosok gigi ke belakang.
0: Faham.
1: Tapi tak dapat nampak lah. Tapi bila mula datang tu, biasanya saya akan warnakan gigi dia. Kita ada satu dye yang special. Bila dye tu melekat dekat sisa makanan ataupun plak, dia jadi warna purple.
0: Baik.
1: Purple atau merah. Dia mesti saya ambil gambar ataupun tunjuk dengan cermin. Dia tahulah rupanya ada banyak sisa, banyak kotor dekat bahagian lidah, dekat langit, dekat kawasan gigi, bahagian langit. Oh kat situ Saya minta pesakit tu untuk fokus lebih untuk gosok gigi dia.
0: Hey.
1: So basically cara teknik yang pembersihan yang sepatutnya yang kata universal tu kalau boleh kita, kalau kat sekolah kita ajar anak-anak untuk gosok gigi bulat-bulat-bulat lah.
0: Bulat-bulat-bulat tu
1: universal lah. Tapi untuk pesakit ada masalah gusi ni, kadang-kadang kita kena customize untuk dia. Kita kata bulat-bulat tu okey, tapi tambah pula guna kat sini, guna ubat gigi, brush gigi yang special contohnya. Sebab buah gigi kat market banyak je yang kepala besar sikit. Kadang-kadang saya kata, oh, untuk gigi belakang ni beli yang brus gigi kanak-kanak yang kecil je, just untuk gigi spesifik kat belakang ni, sebab kat situ je dia tak capai. Lepas tu dia tukar guna buah gigi yang kecil untuk gigi belakang tu, dapatlah 10% plus score, cantik lah.
0: Maknanya perlukan dua brus gigi lah, belakang satu untuk
1: Untuk sakit gusi ni memang dia depan cermin dan tandas tu memang lama sikit. Kadang-kadang saya kata pasanglah lagu sikit, kalau sebab dia tak tahu kan gosok gigi lama mana kan, kata cari lagu yang 3 minit ke, habis lagu tu stop lah. Macam tu
0: susah pula dia kalau dengar muzik tu kan, dia menyanyi pula asal perkara tak gosok gigi.
1: Sambil-sambil tu kan, kita pun ada promosi pergi sekolah yang mana kita pergi kat sekolah-sekolah, doktor-doktor kita pun sambil gosok gigi sambil menyanyi tau.
0: Boleh
1: sebabnya kita nak praktiskan supaya anak-anak ni pun dah start pencegahan pada awal lah. Gosok gigi 2 minit paling kurang.
0: Sehari, kalau ikutkan sehari 3 kali?
1: Minima 2 kali lah.
0: Minima 2 kali.
1: Setiap kali gosok gigi tu kena 2 minit.
0: Baik. Itu orang kata kaedah yang paling simple lah.
1: Itu paling simple.
0: Tapi kalau boleh, kalau yang paling cantik?
1: Yang paling cantik atas sakit sebenarnya. Sebab kita nak kata, buat 5 kali sehari, tapi kadang-kadang pergi office tak bawa gigi. Susah juga kita nak kata, tapi atas sakit lah. Sebab tu kita check, sebab semua orang tak semua sama cara dia.
0: Betul.
1: Dan tapi paling cantik 2 kali sehari tu paling cantik lah. 2 minit.
0: 2 minit.
1: Janganlah 2 minit tu sekejap je.
0: Ambil je lagu itu.
1: Ambil lagu. Pasang je sambil itu.
0: Baik, doktor. Kita berehat seketika. Sebab kita sebenarnya ada kuis lagi depan ni kan. Kita berehat seketika. Ada lagi soalan saya nak tanya doktor ni. Kita simpan dulu untuk segmen kedua. Jadi kepada anda, bersedia di luar sana, siapa yang jawab paling pantas dan tepat akan dikira pemenang. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu tips kesihatan hari ini.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Pernahkah anda terfikir, jika suatu hari nanti penglihatan anda semakin sempit, semakin gelap tanpa anda sedari? Itulah yang boleh berlaku dengan glaukoma. Penyakit ini sering dikenali sebagai pencuri penglihatan secara senyap. Ia merosakkan saraf mata secara perlahan-lahan, dan kebanyakan pesakit tidak mempunyai sebarang gejala pada peringkat awal. Apabila penglihatan mula terjejas, kerosakan itu sudah tidak boleh dipulihkan. Dianggarkan ramai pesakit glaukoma tidak tahu mereka menghidap penyakit ini kerana penglihatan pusat mereka masih kelihatan normal pada peringkat awal. Siapa yang perlu lebih berhati-hati? Jika anda berumur 40 tahun ke atas, mempunyai sejarah keluarga glaukoma atau menghidap kencing manis, anda mempunyai risiko yang lebih tinggi. Tetapi berita baiknya, glaukoma boleh dikesan lebih awal melalui pemeriksaan mata yang mudah dan tidak menyakitkan. Ia hanya mengambil masa beberapa minit untuk memeriksa tekanan mata dan keadaan saraf mata. Sempena World Glaucoma Week, kami menggalakkan anda dan orang tersayang untuk datang membuat saringan mata. Ingat, dalam glaukoma, penglihatan yang hilang tidak boleh dikembalikan. Namun, satu langkah kecil hari ini boleh membuat perbezaan besar untuk masa depan. Jangan tunggu sehingga dunia menjadi semakin gelap. Periksa mata anda, lindungi penglihatan anda. Datanglah untuk saringan glaukoma hari ini. Pesanan ikhlas dari Jabatan Ophthalmology HTAA Kuantan.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Okey, saudara, seperti biasa, kuis kita hari ini, kuis nombor satu. So, kuis pertama, soalan pertama. Apakah tanda awal masalah gusi yang paling biasa berlaku? A. Gigi menjadi lebih panjang. B. Gusi berdarah semasa memberus gigi. C. Lidah jadi kering. Dan G. Gigi menjadi goyang. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Bang Fizz, Situasi.
4: The

0: Ya, dah waktu sekarang sudah pukul 10.42 minit pagi. Sebab tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Bang Fiz, Situasi. Dan situasi kita hari ini adalah penyakit yang biasa kita hadapi. Bukanlah penyakit lah, boleh kata penyakit.
1: Penyakit
0: yang biasa kita hadapi tetapi kita tak sedar.
1: Yang kita ada penyakit tu.
0: Kita ada penyakit tu. Yang orang tahu bila nyok-nyok kat gigi, oh sakit gigi. Kan? Tapi benda tu kita tak tahu punca daripada mana. Mungkin gusi kita dah sakit ke apa tu kan. Okay. Tadi kita cerita pasal gosok gigi. Kita kaedah kalau orang biasa akan gosok dua kali sehari dalam masa 2 minit.
1: Betul.
0: Amalan ni, benda ni agak penting ke doktor bagi memastikan gusi tu sihat?
1: Betul. Dia amalan pencegahan ni selain pada gosok gigi. Sebab kadang-kadang dalam mulut ni kita tak nampak apa yang jadi dalam mulut kita.
0: Betul.
1: Kita rasa, kadang-kadang kita kunyah, rasa oh boleh makan, boleh gigit goreng pisang ni okey lah, okay makan lah burger tu, lah okey lah kan. Boleh telan ni elok lah, mengaji pun makhluk pun cantik okey lah kan. Tapi selain pada gosok gigi, still kena datang juga untuk check lah. Sebabnya kadang-kadang, sebab macam saya kata mula tadi, ada sengah pesakit, contoh dia merokok. Bila pesakit merokok ni, gusi dia akan, saluran darah sempit. Jadi bila saluran darah sempit, pendarahan tak ada. Bila gosok gigi tak ada, dia takkan keluar berdarah masa gosok gigi tu. Tapi kehancuran pada tulang dalam rahang dia tu dah terjadi. Sebab tu kadang-kadang kita nampak pakcik-pakcik kan, kat kedai kopi, gigi tak ada. Tanya, kenapa gigi tak ada? Cabut ke? Oh, cabut sendiri je. Ambil jari petik macam tu, cabut lah. Yang tu tanda-tanda, yang tu masalah gusi yang dah ekstrim lah. Sebab biasa kalau nak cabut gigi dengan tulang yang elok tu memang payah sikit kan.
0: Betul.
1: So bila kata ada, dia mula dengan pendarahan, sampailah lama dibiarkan teruk, gusi tu boleh luruh sendiri. And then gosok gigi dua kali sehari, minima 2 minit tu yang paling utama lah. Dan selain pada tu, kita selalu nasihatkan, ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
0: Okay.
1: Jadi untuk orang yang sihat ataupun yang dia tak ada masalah gusi, bolehlah setahun sekali datang check.
0: Baik.
1: Datang check, kita akan buat pemeriksaan gusi, tengok gusi dia sihat ataupun tak. Kalau perlu scaling, kita akan scaling. Kalau perlu tampalan, kita akan tampal. Tapi ada sakit tu, bila ada masalah gusi, dia bila ada masalah gusi ni, dia bukanlah satu yang dia akan sembuh sepenuhnya. Dia macam kencing manis dengan darah tinggi lah, kena makan ubat. Untuk penyakit gusi ni pula, dia kena regular maintenance. Ada pesakit 3 bulan sekali kena datang. Ada pesakit di unit saya 6 bulan sekali datang. Kalau dah elok, tengok penyakit ni dah berhenti dah. Tak payah datang lah, jumpa setahun sekali lah. Tapi ada pesakit yang mana kita kata, oh 6 bulan sekali kena datang. Tapi ialah kekangan masa, kadang masuk hutan dan pergi kebun raup kan. Jadi dia datang lewat, dia datang lambat sikit. Lepas tu tambah pula dia ada risiko macam kencing manis. Kencing manis dengan merokok ni dua kali ganda risiko untuk dapat penyakit gusi. Jadi bila ada risiko macam ni, dia datang 6 bulan lepas tu, tengok gigi, kita tengok dulu sebelum ni tulang ni cantik. Tapi dalam 6 bulan je dah teruk banyak dah. So dia kena jumpa lagi kerap lah sebenarnya macam tu. Sebab tu bila kita bagi tu menjanji kat pesakit tu, ada sebab lah. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak quality of life dia improve. Sebab bila ada masalah gusi gigi ni, nak makan tak selesa kan. Kadang-kadang kalau dia jenis cikgu, cakap depan murid-murid, gigi depan pula tak ada. Gigi depan pula bila ada masalah gusi ni, macam tadi saya cerita lah, gigi depan ni antara yang awal dapat detect penyakit gusi kan. Gigi kapak dia pun dah menurun makin panjang. Jadi macam Bugs Bunny pula nanti kan. So benda tu akan effect dia punya self-esteem. Macam tu jugalah. So selain pada gosok gigi, kawalan risiko, contohnya kalau ada merokok, kena cuba berhentikan merokok. Ada kencing manis, kena kawal gula dalam darah. Lepas tu datang pemeriksaan at least setahun sekali. Kalau ada penyakit gusi tu, ikut nasihat doktor lah, berapa kali kerap kena jumpa. Macam tu.
0: Bermakna dia pergi dulu ke klinik, contohlah dia ni tak ada benda. Bila dia dengar siaran kita ni, aku nak lah pergi, dia kata kan. Kali dia pergi buat appointment biasalah, Mas sejahtera
1: kan? Appointment okay. Sekarang
0: sekali doktor kata, you kena pergi 3 bulan sekali nak check balik sebab you ada masalah gigi. Maknanya situ you tak payah nak masih sejahtera dah, you dah ada
1: appointment lah
0: kan? Jadi memudahkan lagi.
1: Betul. And then bila ada, kita ada skor dia lah, yang mana perlu dirujuk oleh untuk pakar tengok. Ataupun boleh buat di klinik biasa. So ada tahap di mana kalau kita panggil BPE. BPE ni basic parental examination.
0: Baik.
1: Dia saringan gusi lah basically. Di mana kita akan ukur kedalaman gusi dia.
0: Okay.
1: Kalau kita ukur dia dapat skor 3 ataupun 4 tu, Tiga tu mungkin dia boleh cuba rawat di klinik biasa. Tapi kalau empat tu automatik pegawai kat KK klinik kesihatan ataupun private ke apa, dia akan rujuk kepada pakar. Bila rujukan kepada pakar ni, oh, Pahang ni kita ada 7 orang pakar je. Ada 4 orang di Kuantan. Saya di Raub, saya cover Cameron Highland, saya cover Bentong, saya cover Lipis. Kita ada seorang di Jalan Tut dan kita ada seorang juga di Mentakap.
0: Okay.
1: So refer, kita akan rujuk kepada kami. Kalau sakit daripada rawat atau kemudian halian, saya akan rawat lah. Saya tengok. Dan bila rujukan tu memang tak perlu pakar, tak perlu masa sejahtera lah setakat ni. Kalau untuk klinik biasa, mungkin kena buat, mungkin kena appointment. Tapi bila dapat appointment kita, kita akan siap terus.
0: So, yalah, pakar ni maknanya dia dah pergi ke doktor biasa. Cuma betul, dia refer kepada pakar, maknanya terus saja dah pergi. Betul. Ikut je masa yang ada kan.
1: Betul.
0: Okay. Mungkin soalan saya ni berkaitan atau tidak. Kalau mulut berbau, adakah berpunca daripada yang nanah tadi ke apa ke?
1: Bila cakap pasal mulut bau ni, dia banyak faktor.
0: Baik.
1: Walaupun kita doktor gigi, kita tak boleh nak tengok gigi saja. Kita tengok manusia tu selera menyeluruh. Baik. Badan dia juga. Tapi paling mudahnya, kita cuba rawat apa yang bidang kita lah. Macam saya bagi gusi, kita akan tengok punca dia pada mulut dulu. Okay. Kalau mulut dah elok, memang bila ada nanah, bila ada keradangan, mulut akan bau.
0: Lagi kuat lah.
1: Lagi kuat. Dia kadang-kadang, kita sendiri tak bau. Pasangan mungkin akan komen lah. Kawan-kawan akan kata, eh, mulut kau bau, pakai mask lah. Tak payah cakap dengan aku kalau tak pakai mask, duduk jauh sikit kan. Contohnya kan. Sebab bila kita sendiri takkan merasa bau, sebab kita dah terbiasa dengan bau tu. Kadang orang yang akan komplain lah. Tapi bila ada masalah mulut bau ni, keradangan, macam perlu scaling. Bila lepas scaling tu, mulut akan rasa segar sangat. Sebab karang gigi dah tak ada, keradangan pun dah menyusut. Meaning apa-apa punca yang menyebabkan bau tu dah hilang lah. Sebab kalau dalam mulut, gigi berlubang pun boleh buatkan mulut bau. Nanah dekat akar pun boleh buatkan mulut berbau. Tapi kalau dalam mulut semua dah settle, mungkin daripada perut lah. Kalau perut, kita kena rujuk ke perubatan lah.
0: Betul. Oh, mana ia dah sekali harung kan. Okay, menyentuh pasal gosok gigi tadi, saya baru teringat. Tadi saya tanya benda tu, saya baru teringat. Gosok gigi dengan gosok lidah, adakah benda tu orang kata dua-dua kena buat ataupun sekadar gosok gigi je?
1: Dia elok dua-dua kena buat. Sebabnya mulut kita, sekatalah mulut kita menyeluruh. Lidah, gusi, gigi. So bila kita makan, lidah pun akan main peranan. Dia akan gumpal makanan untuk kita telan. So dekat atas permukaan lidah pun akan ada si plak-plak jugalah. Dan plak-plak juga kalau kita apa, sebab bakteria ni dia bukanlah duduk dekat gusi
0: semata-mata,
1: dia kat lidah pun boleh pergi. Dia banyak tempat dia boleh melekat, menempel. Jadi kalau elok, seeloknya lidah pun kita akan berus jugalah. Saya nasihatkan untuk berus juga lidah pagi-pagi. Tapi itulah, kadang lidah nak berus ni orang akan rasa nak muntah sikit dengan lawyer kan, sebab dekat belakang. Tapi dia macam tu lah, memang kena buat juga. Tapi tak, tapi yang paling penting untuk gigi dan gusi, utamakan yang tu dulu lah. Kalau lidah ni dia ada cara dia, ada alat yang special, nak guru nak berus gigi pun boleh. Tapi kau boleh buat dua-dua, lagi cantik.
0: Baik. Sebab kita menceritakan tentang bakteria. Kadang-kadang kita mula dah gosok, dah apa, dah komo dengan bakteria. Tapi penjagaan berus gigi pun orang tak jaga.
1: Betul. Contohnya buah gigi, dia buah gigi tu sendiri dia kongsi. Contohnya tak boleh kongsi buah gigi, sebab ada kajian kata perpindahan bakteria ke pasangan pun ada berlaku. Banyak kajian lah, ada teori-teori yang tertentu juga. Dan bakteria ni juga macam tak semua orang bilangan bakteria dia sama. Mungkin saya punya banyak, orang lain sikit. Mungkin ada tu banyak, orang lain sikit. Ataupun saya sikit, pasangan banyak. Tapi walaupun bakteria sikit, imun respon banyak pun tak elok juga. Dan sebab dia, yelah, dia kena semua kena seimbang lah, balance. Dan kalau contohnya buku gigi tu letak dekat luar permukaan, lepas tu tinggal
0: tak tersingki
1: kan, lipas, kena kadang dekat dengan toilet bowl, kita flush pula toilet bowl pula, dia apa, air tu boleh merenjis sphincter kat atas buku gigi pun, akan menyebabkan kotoran jugalah.
0: Betul. Sebab dalam tandas ni bukannya bersih.
1: Ya, yeah, kan? Betul.
0: Ataupun sepuluh orang tu dia beli yang penutup. Okey, itu antara yang cari selamat. Penutup
1: antara yang selamat lah.
0: Okey, satu lagi pasal gosok gigi ni. Banyak benda tentang gosok gigi ni. Separuh orang, ada orang yang lebih suka pakai kayu.
1: Sugi.
0: Sugi. Adakah benda tu elok ataupun adakah benda tu sebab dia kayu keras, dia gigit-gigit kan, hancur, dia gosok tu akan melukakan gusi?
1: Dia berbalik kepada teknik sebenarnya.
0: Baik, faham.
1: Cuma beza miswak Sekai Sugi ni dekat environment iklim kita ni, dia kita lembap. Jadi yang bila kita, dia lambat nak kering. Okay. Jadi bila lambat kering ni, lembap ni bakteria lagi mudah nak banyak melekat dekat ujung miswak kita tu. Okay. Kalau kita kat Arab ke apa tempat yang kering, kering, cepat sikit lah nak keringnya. Tapi walaupun bagaimanapun, dua-dua tu sunnah lah. Gosok gigi, guna buku gigi pun sunnah.
0: Betul.
1: Sebab apa yang penting adalah penjagaan kebersihan mulut.
0: Betul.
1: Macam Nabi Muhammad, dia sangat particular penjagaan mulut dia lah. Dan kalau miswak tu pun, kita ada kajian yang mana miswak tu dalam tu ada fluoride. Bila kita gigit tu, kayu-kayu tu sini ada fluoride. Dan bila kita gigit tu, lembut tu pun umpama berus gigi juga. Dan teknik pun sangat penting lah. Sebab kalau ada, boleh sampai ke belakang, gosok, okey. Kalau tak dapat, kenalah paksa. Kena terpaksa pakai buku gigi biasa lah. Tapi bagaimanapun, kayu sugi pun elok, buku gigi biasa pun elok. Apa yang penting adalah tindakan kita, mechanical removal of the plaque tu. Kita nak dia apa, benda asing berus ke miswak tu, kena gusi kita, kena gigi kita untuk buang sisa makanan.
0: Sisa makanan tu. Kalau kita korek, bukan korek, maksudnya kita pakai congkir gigi buang tu, okey ke?
1: Congkir gigi dia agak bahaya sikit.
0: Okay.
1: Sebabnya kita risau dia boleh melukakan gusi.
0: Okey, faham.
1: Unless memang luang dia memang terbuka luas, antara gigi dan gigi luas, ada luang kan. Yang tu mungkin senang nak pakai. Saya nasihatkan kalau macam tu, kita ada buruh gigi yang special untuk masuk celah gigi. Tentu susah sikit dapat lah sebab dia datang dengan saiz yang berbeza. Tapi bagaimanapun, tindakan untuk buang sisa makanan tu satu tindakan yang baik lah. Sebab kita nak sisa makanan melekat lama dalam mulut.
0: Betul.
1: Macam tu.
0: Menyentuh pasal buruh gigi, kalau kita tengok di kedai-kedai apa, dia jual ada tiga jenis: hard, medium, soft.
1: Betul.
0: Macam mana kita nak tahu yang kita ni hard ke, medium ke, soft ke, dari segi perubatan lah. Dari segi nak beli, lantak je lah, janji gosok gigi kan. Tapi yang seelok-elok je, macam mana Doktor?
1: Seeloknya kita sarankan yang soft lah. Baik. Sebabnya kalau boleh extra soft pun cantik. Tapi yelah, kadang orang rasa tak puas dengan soft kan. Pakai yang soft pula, dia pula suka tenyeh, tekan gusi dia. Yang tu teknik yang tak betul lah.
0: Baik.
1: Sebabnya kita kena ingat, macam bayangkan lah, batu pun bila kena titik air lama-lama akan
0: melekuk
1: kan. Macam tu juga gigi kita. Gigi kita ni bila kena berus kan, kalau kita buat sekata je macam ni, dia akan haus lama-lama.
0: Baik.
1: Ada setengah sakit, dia dapat ngilu sangat sebabnya gigi dia dah haus. Sebab dia gosok sangat trauma. Sebab tu kita sarankan untuk buat bulat-bulat-bulat supaya dia punya tekanan tu sekata.
0: Baik.
1: Bukanlah satu point je yang kena. And then kalau buat seloknya, kita pakai extra soft juga sebabnya kita nak kurangkan gigi tu terhakis je lah. Sebab kenapa ada kat luar ada market medium dengan hard semua tu, untuk setengah orang dia rasa kepuasan bila gosok yang keras, dia rasa dia buang lebih banyak sekarang sisa makanan bila pakai hard. Tapi dengan soft saja pun dah cukup dah sebenarnya.
0: Betul. Tapi dengan teknik yang betul lah.
1: Betul. Dengan teknik yang betul.
0: Yelah, sebab orang dia ada yang orang kata tahap kepuasan dia gosok gigi tu bila soft tu, dia rasa macam benda tu ada lagi lah. Kan. Faham.
1: Sebab tu datang buruh gigi kena datang dengan ubat gigi. Sebab dengan sabun semua tu, dia berbuih tu akan buang minyak-minyak melekat. Jadi dia mudah nak sisa makan tu nak tanggal daripada gigi.
0: Tapi kalau kayu sugi tadi, tak payah nasib tengok orang sugi
1: tak ada
0: tu. Kenapa
1: Yang tu sebab mungkin dalam kayu sugi tu sendiri dah ada, kita panggil fluoride lah.
0: Oh, yang tu cakap tadi.
1: Dalam tu dah ada sini. Tapi dia banyak teknik lah. Ada setengah orang dia guna kayu sugi tapi kebersihan dia tak apa-apa, ialah teknik dia tak kena kan. Dan iklim kita pula lembap. Kalau kita kering, lagi mudah kebersihan tu.
0: Kalau basah dengan bateria, dengan apa, dah lah simpan dalam kocik ke apa kan.
1: Kadang dekat tempat wuduk tu nampak dia simpan kayu sugi letak kat situ je kan.
0: Betul. Tak ada orang ambil gitu. Okey. Satu persoalan yang saya nak tanyalah, benda ni pada saya lah. Saya tak boleh makan aiskrim. Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi saya tengok orang makan aiskrim gigit. Saya rasa ngilunya, adakah punca ngilu tu berpunca daripada gusi ke macam mana?
1: Dia ngilu tu punca daripada gigi yang putih tu. Gigi kita ni ada selaput enamel yang paling tulang, paling kuat sekali. Tapi kita kan akan berusia, lepas tu kita makan sentiasa kan, benda tu akan lama-lama akan mengakis.
0: Okay.
1: Dan dia akan meledahkan bahagian yang kita panggil dentin, yang mana dalam situ dekat sikit saraf gigi.
0: Okay.
1: So bila bila dia gigit, dia makan air batu ke apa, dengi lu sejuk. Sebab dah dekat-dekat dengan saraf. So ada setengah orang memang saraf dia mungkin pembukaan gigi dia berbeza dengan kita, berbeza dengan orang lain, dia tebal sikit ke. Jadi minum air batu, makan asin gigi tak sengilu lah. Dan ngilu ni juga antara kita punya bidang jugalah. Sebabnya ada setengah pesakit gigi dia memanjang, dekat dengan akar tu dah terdedah, gusi dah menyusut kan, terdedah akar. Dia ngilu daripada situ lah.
0: Nah,
1: jadi kita perlu buat rawatan untuk sejeli, contoh naikkan gusi, tutup balik tempat yang ngilu tu.
0: Itu saya nak tanya tu. Kalau gusi, kalau gigi kita boleh tampal, kalau gusi nyusut tu kita boleh tambah
1: Kita boleh tambah.
0: Macam mana keadaan dia?
1: Keadaan dia biasa kita panggil macam, kita macam basically macam plastik sejeli. Kita ambil gusi dekat dia langit, transfer pergi kat tempat yang panjang tu. Tu banyak-banyak cara lah. Yang kat situ memang tu antara minat saya lah. Dan kita boleh tambah, macam gigi dah goyang kan, kita boleh tambah tulang juga untuk kuatkan balik gigi tu
0: melalui pembedahan lah.
1: Tapi sebelum-sebelum tu kita kena tengok lah kebersihan mulut dia baik ke tak, dia bersemangat nak datang untuk check ke tak. Sebab bila kita buat macam tu, apa-apa pun berbalik kepada pesakit. Kalau kita buat rawatan sejeli macam mana pun kan, tapi kat rumah tak gosok gigi, tak ada makna kita buat semua-semua tu. Dah lah, kos tu mahal.
0: Betul-betul. Sedangkan buat gigi palsu pun kos agak yelah, kalau kerajaan mungkin antara yang paling murah lah. Saya baru ni saya buat dalam RM16, RM22 kan. Tapi kalau swasta RM800, saya tengok cerita kan. Itu buat gigi. Kalau buat gusi
1: banyak sikit lah, mahal sikit lah.
0: Tapi kalau hospital kerajaan dia ada buat yang apa yang doktor cakap tadi ya?
1: Ada, kita ada buat. Di Pahang ni alhamdulillah kita ada kepakaran yang boleh buat. Kita ada bahan.

0: nak terus-terus jumpa pakar kan, kena jumpa doktor dulu, doktor diagnose, okey ini ada masalah gusi, kita bawa rujuk ke pakar. Baik. Soalan terakhir eh, mungkin soalan terakhir ni kan.
1: Oh, dah last dah.
0: Dah last dah, kita jangan sekejap
1: je. Macam baru sakap.
0: Apakah harapan doktor untuk pendengar-pendengar luar sana tentang permasalahan penyakit gusi ni?
1: Okey, apa harapan saya adalah supaya kita nak dalam ikut kajian dalam Malaysia, 90% rakyat kita ada masalah gusi.
0: Betul.
1: 90% tu banyaklah, 10% je yang sihat. Yang mana dia tak ada perdarahan masa gosok gigi. Dan dalam 90% tu pula 30% yang tu ada masalah gusi yang sangat serius. Yang tu yang mungkin perlu pembedahan tambah tulang ke apa semua tu lah. Dan saya harap dengan sesi slot kat sini, terima kasih untuk Pahang FM dan juga JKN Pahang bagi saya peluang kat sini. Saya harap pendengar-pendengar semua datang untuk cek gusi. Kau boleh minta dengan pegawai-pegawai atau doktor gigi kat luar, doktor, gusi saya sihat tak? Macam mana skor gusi saya?
0: Baik.
1: Kalau doktor kata, oh skor puan 3, skor puan 4, tu memang mungkin kena jumpa pakar. Jadi dapatkan rujukan, jumpa kami kalau perlu. Dan yang penting, gosok gigi kat rumah 2 minit paling kurang untuk 2 kali sehari. Dan kalau ada merokok, cuba kawal, berhenti lagi elok. Ada kencing manis, kawal keadaan gula. Dan datanglah untuk cek setahun sekali.
0: Tapi kalau mana yang dapat appointment tu, pergi.
1: Pergi. Jangan tak datang pula.
0: Ambil cuti pun tak apa. Kan? Okay. Okay, itu tadi temuan saya bersama dengan Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Hanifah, pakar pergigian periodontik, unit pakar periodontik klinik pergigian bandar. Terima kasih doktor kena sama kami hari ini.
1: Sama, terima kasih jemput saya. Harap ada peluang lagi nanti, insyaAllah.
0: InsyaAllah, tahun depan kita ada lagi. Okay, bersedia untuk soalan kedua. Soalannya, apakah amalan terbaik untuk menjaga kesihatan gusi? A. Memberus gigi sekali sehari saja. B. Berkumur saja tanpa memberus gigi. C. Memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari selama 2 minit setiap kali memberus gigi. Dan D. Berjumpa doktor gigi setiap minggu. Baik, itu saja masa kita ada bersama dengan doktor. Doktor, okay, kita teruskan berhibur dalam Marathon Hits minggu ini dengan lagu-lagu dari Rock Retro. Dan kepada anda, terima kasih kerana sudi bersama kami. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Itu tadi lagu Kerana Janji-Janjian Lemon Tea membawa kita pada pukul 11.58 minit pagi. Dan kita telah pun mengakhiri segmen Marathon Hits. Lagu-lagu rock retro. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Pahang FM Satu Pilihan. Dan terima kasih juga yang menghantarkan permintaan lagu, dua lagu, satu lagu rock retro, satu lagu orang kata lagu-lagu sentap moyan. Terima kasih. Dan di jam kedua, ketiga pertemuan kita hari ini, kita dengarkan pula lagu permintaan-permintaan dari sahabat-sahabat yang inginkan lagu-lagu dari genre sentap moyan. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat. Dan saya harap anda akan terus terhibur dengan lagu-lagu yang juga dipilih oleh sahabat-sahabat untuk diperdengarkan kepada anda dalam segmen Sentap Moroyan. Kita mulakan dengan lagu dari Datuk

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: jumpa dan perkongsian sukan di segenap dimensi Negeri Pahang.
1: Aksi, pencapaian, rancangan, kemenangan dan banyak lagi dari peringkat pagar undi sehingga peringkat tertinggi.
0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Baik, suara kita telah pun menghampiri jam 1 tengah hari. Dan sebentar lagi kita akan terbang ke Wisma Berita Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah adalah pukul 1.12 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu nyanyian Malik Rizwan, Klip-klip Ku Sangka Api. Dan kita bertemu selepas berita nanti, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zaki Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukur lah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga dia pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah kan, molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diisi tu maha, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diisi pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1 Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan

0: punca sebenar kejadian.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Osman Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0, menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Syah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Hari ini hari Selasa 23 Jun 2026 samaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan kita telah pun orang kata masuki jam terakhir pertemuan kita pada hari ini. Harapkan anda terus-terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM hingga jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa di jam terakhir teman kita hari ini, kita akan mendengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Kalau kita mendengarkan ceramah hari ini yang bertajuk Hijrah Hati, Hijrah Diri, Hijrah Menuju Reda Allah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said, yang telah disunting dan diberikan untuk siaran oleh Syukri Suraman. Mah, kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu ketuhanan, dimulakan dengan lagu dari gabungan Saujana, Wani Asrita dan Amin Idris, Suci Sekeping Hati. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sidang pendengar Pang FM, alhamdulillah. Ada 5 hijrah yang perlu kita lakukan setiap hari. Hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tapi perubahan yang mesti berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Apabila kita menyambut tahun baru hijrah seperti hari ini, persoalan yang perlu kita tanya bukanlah sudah berapa tahun umur kita, tapi apakah yang perlu kita berubah dalam diri kita. Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara man hananhu. Maksudnya orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita lihat 5 hijrah yang perlu kita buat setiap hari. Yang pertama, hijrah meninggalkan solat kepada menjaga solat. Solat adalah tiang agama. Malangnya berapa ramai orang Islam hari ini yang solat ketika ada masa saja, ataupun solat pada waktu lapang. Bahkan ada yang meninggalkan solat terus. Bahkan juga ada yang milih solat di rumah dan tidak mahu pergi ke masjid ataupun surau. Sedangkan perkara yang pertama yang akan dihisap di hari akhirat ialah solat. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang bawa maksud, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat ataupun sembahyang. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, sebagai contoh, ada orang yang sanggup bangun pukul 5 pagi untuk berjoging. Ada yang sanggup bangun awal untuk ke tempat kerja. Tapi berat untuk bangun menunaikan solat subuh yang disebut oleh Nabi seperti orang yang kelebihannya fi zimmatillah, iaitu dalam lindungan Allah Ta'ala. Inilah hijrah yang pertama yang mesti dilakukan, bukan kepada kaya, pada tidak kaya kepada kaya, tapi daripada meninggalkan solat kepada menjaga solat. Jadi muhasabah kita pada tahun ini, yang pertama, adakah solat subuh kita berjamaah? Yang kedua, adakah solat 5 waktu kita semakin baik? Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran dan kita beroleh kepahaman yang baik, iaitu menjaga solat dan buatlah solat seperti mana yang Nabi anjurkan, iaitu berjamaah sama ada di surau ataupun di masjid, dan sebagaimana yang Tuanku Sultan sebut dalam khutbah kedua setiap kali khutbah Jumaat, iaitu menggalakkan rakyatnya di negeri Pahang Darul Makmur supaya solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Baik, hijrah yang kedua yang perlu kita lakukan setiap hari, iaitu hijrah daripada dosa kepada taubat. Setiap manusia melakukan kesilapan, itu semua kita faham. Namun yang bezakan orang beriman ialah mereka yang segera kembali kepada Allah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang maksud, setiap anak Adam melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Namun sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang segera bertaubat, iaitu beristighfar. Hadis riwayat Tirmizi. Contohnya, mungkin dahulu kita tak menjaga aurat. Mungkin dahulu kita suka mengumpat, terlibat dengan riba, tidak menjaga pergaulan. Namun kita berubah. Maka awal Muharram ialah masa terbaik untuk berkata, ya Allah, aku ingin berubah. Taubat bukan menunggu menjadi baik. Taubat adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik, insyaAllah. Baik, satu kisah di mana Imam Ahmad pernah berkata, syaitan paling gembira apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Maka jangan pernah berkata, saya sudah terlalu banyak dosa. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, pintu taubat masih terbuka. Itu hijrah yang kedua. Baik, hijrah yang ketiga yang perlu kita lakukan setiap hari, daripada lalai kepada zikir. Hari ini manusia sentiasa sibuk, bahkan lebih sibuk. Tapi sibuk tak semestinya dekat dengan Allah Ta'ala. Ramai yang bangun tidur terus melihat telefon. Sepanjang hari sibuk dengan kerja, malam pula sibuk dengan hiburan. Akhirnya hati menjadi kosong. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah Ta'ala, hati kita pasti menjadi tenang. Baik, sebagai contoh, untuk kita aplikasi zikir dalam kehidupan kita, pertama, ketika kita mandu tempat kerja, kita boleh berzikir daripada mendengar perkara-perkara yang agak sia-sia, kita gantikan dengan zikrullah. Kepada Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan pada kuliah-kuliah agama yang kita boleh pilih. Sementara menunggu mesyuarat bermula, di office contohnya, kita boleh mengamalkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita boleh mengamalkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun tasbih, subhanallah, alhamdulillah akbar.
Ini semua perkara-perkara yang kita boleh amalkan, sekiranya kita mendapat ilham yang baik-baik, yang ke arah kebaikan untuk diri kita. Dari sedikit, tapi dia berterusan. Jadi dengan itu, kita muhasabah diri kita, berapa kali sebenarnya kita menyebut nama Allah banding kita menyebut nama manusia setiap hari. Itu yang ketiga. Baik, kita balik yang keempat. Apakah perubahan yang keempat? Iaitu perubahan media sosial yang melalaikan kepada media sosial yang mendidik. Media sosial bukan musuh. Yang menjadi masalah ialah cara kita melaksanakannya atau menggunakannya. Hari ini kita menghabiskan masa lebih kurang 3-4 jam, bahkan 6 jam sehari di media sosial. Namun berapa minit kita membaca Quran? Contoh, sebagai contoh dalam kehidupan kita, sebelum tidur, daripada kita melihat video yang tidak faedah selama sejam, luangkanlah masa 10 minit untuk baca Quran, mendengar tazkirah atau baca hadis. Dan kita juga boleh memilih media sosial yang menjadikan kita bahala ataupun medan dosa. Kita boleh pilih antara kedua. Bergantunglah pada kita menggunakannya. Maka tanyalah diri kita, ataupun tanya, kata apa, tepuk dada, tanyalah iman kita. Apakah yang lebih baik untuk kita? Pesanan penting di sini, satu perkongsian yang mungkin boleh jadi pahala yang berterusan, sebaliknya satu video yang kita lihat boleh membawa pada maksiat dan boleh jadi dosa yang berpanjangan. Baik, dan yang hijrah yang kelima ataupun perkara kelima yang kita boleh buat dalam harian kita, iaitu dari mementingkan dunia kepada ingat pada hari akhirat. Ramai orang yang punya perancangan dunia, seperti nak buat rumah, nak beli kereta baru, nak buat pelaburan baru, ataupun yang akan bersara. Tapi apa ramai yang merancang untuk hari akhirat. Orang Ta'ala berfirman, wal ardu khairum wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17. Sebagai contoh, kita sanggup menyimpan wang untuk kegunaan 20 tahun akan datang. Tapi kita, adakah kita menyimpan amal untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya? Kita takut kehilangan telefon bimbit kita. Dalam tu macam-macam ada. Tapi apakah kita takut kehilangan iman? Kita bimbang jika akaun bank kita kosong. Tapi adakah kita bimbang jika amalan kita kosong? Kisah Umar Aziz, yang mana kita boleh ambil pengajaran padanya, iaitu kisah ketika beliau hampir wafat. Beliau berkata, aku sedang menunggu seorang tamu yang tak boleh ditolak, iaitu kematian. Beliau mengingatkan kita bahawa setiap manusia pasti menuju hari akhirat. Dan Nabi juga bersabda, aksiru zikra hazim lazat, iaitu kamu semua, kata Nabi, perbanyakkanlah mengingat akan pemutus kelazatan, iaitu kematian. Alhamdulillah, subhanallah, sindang pendengar Pang FM, alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan tentang hijrah, dan juga kita berada di mahal hijrah sekarang ni. Jadi insyaAllah kita tengok seterusnya halangan untuk berhijrah. Apakah halangan-halangan yang menyebabkan kita ni nak berhijrah tapi tidak dapat berhijrah? Ramai ingin berubah, tapi tak ramai yang benar-benar berubah. Setiap kali masuk tahun baru, ramai yang mas azam, ramai yang mahu berubah menjadi lebih baik. Tapi mengapa selepas beberapa hari atau minggu kita kembali balik kepada tabiat lama? Itu persoalan dia. Jawapannya ialah terdapat halangan-halangan yang besar yang menghalang seseorang itu daripada berhijrah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 19, A'uzubillah minasyaitan rajim, wala takunu kalladhina nasullah fa'ansahum anfusahum ula'ikahumul fasiqun. Yang maksud, janganlah kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka lupa daripada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini memberi peringatan bahawa manusia jauh daripada Allah. Dia akan hilang arah tujuan hidupnya. Maka dengan itu kita lihat berapa halangan yang menyebabkan kita sukar untuk berhijrah, sukar untuk berubah. Yang pertama sekali, halangan pertama adalah nafsu. Musuh yang paling dekat pada manusia bukan syaitan, tapi nafsu yang ada dalam diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, inna nafsa al-ammaratul lisu. Surah Yusuf ayat 53, yang maksudnya sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Nafsu sentiasa mengajak manusia kepada keserokan tanpa batas. Sifat malas untuk beribadat, cinta dunia yang berlebihan dan kemewahan yang melalaikan. Sebagai contoh, azan subuh berkumandang. Entahlah, kita dengar
di mana Bilal akan menyebut hayya ala solah, yang maksudnya marilah menuju solat, menuju kejayaan. Hayya ala falah. Iman berkata bangunlah, tunaikanlah solat dalam diri kita, tapi nafsu akan berkata apa? Tidurlah. Lagi 5 minit kita jaga. Akhirnya 5 minit jadi 1 jam. Begitu juga ingin baca Quran, nafsu akan berkata nanti dulu. Apabila ingin bersedekah, nafsu akan berkata pula simpan untuk diri sendiri. Kata ulama seperti Imam Ghazali menyatakan bahawa peperangan yang paling sukar ialah perangan melawan hawa nafsu. Justru hijrah sebenar bermula dengan kemenangan ke atas diri kita sendiri. Itu yang pertama. Baik, kita lihat hijrah, halangan yang kedua. Halangan yang kedua adalah daripada syaitan. Jika nafsu mengajak kita daripada dalam, syaitan pula akan menghasut kita dari luar. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Surah Fatir ayat 6. Syaitan tak semestinya mengajak manusia menjadi kafir. Namun kadang-kadang syaitan hanya mahu, pertama, kita melengah-lengahkan solat. Yang kedua, kita menangguh taubat. Yang ketiga, menghalang ataupun menghilangkan kita daripada ikhlas. Yang keempat, menimbulkan perasaan riak dan ujub. Ini antara langkah-langkah syaitan, pintu masuk syaitan di hati kita. Sebagai contoh, seorang yang mahu pergi masjid contoh, syaitan akan bisikkan, hari ini penatlah, esoklah kita pergi. Nah, itu contoh. Seorang yang mahu bertobat, syaitan akan berkata, kamu masih muda, nanti dulu. Nah, ketika seorang ingin bersedekah, syaitan akan berkata, kalau engkau sedekah, duit engkau akan berkurangan. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan gantian pada apa yang kita sedekahkan, seperti dalam surah As-Sabaq, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُنْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ رَزِقٍ. Apa yang kamu nafkahkan suatu, maka dia akan ganti, dan Allah Ta'ala lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada halangan-halangan ini, pertama, syaitan tak pernah bercuti. Oleh itu, kita juga tak boleh bercuti daripada berzikir dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, itu halangan yang kedua. Halangan yang ketiga. Halangan yang ketiga menurut kata-kata ulama adalah kawan yang buruk ataupun bersifat yang tak baik. Persekitaran sangat mempengaruhi kehidupan seorang. Nabi sendiri bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu bersama atau berada di atas agama sahabat karibnya. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh, jika kita berkawan dengan orang yang suka ke masjid, suka mendengar kuliah, suka baca Quran, maka kita akan terdorong melakukan perkara yang sama, InsyaAllah. Namun, jika kita berkawan dengan kaki hiburan, kaki maksiat, kaki fitnah, kaki mengadu domba, lambat laun kita akan terpengaruh. Sebagai satu kisah yang boleh kita pengajaran, ulama ada menyebut, jika engkau ingin mengetahui masa depan seorang, lihatlah siapa sahabat-sahabatnya hari ini. Kerana sahabat yang boleh bawa kita ke syurga, sahabat yang baik akan bawa kita ke syurga, manakala sahabat yang buruk boleh bawa kita kepada kepenyesalan. Ini berdasarkan firman Ta'ala, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Yang maksud, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadikan si fulan sebagai teman rapat. Surah Al-Furqan ayat 28. Itu halangan yang ketiga. Kita beralih pada halangan yang keempat. Halangan yang keempat adalah sikap suka menangguh taubat. Nah, ini adalah perangkap syaitan yang paling bahaya. Ramai orang berkata, InsyaAllah nanti saya berubah. Nanti saya pakai tudung. Nanti saya ke masjid. Nanti saya belajar agama. Nanti saya bertaubat. Ini yang kita biasa dengar. Masalahnya kita tak tahu sama ada kita akan sempat bertemu dengan nanti itu. Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita lihat bahawa sifat taubat adalah sifat mahmudah yang perlu kita usahakan untuk bertaubat setiap hari. Walaupun syaitan akan mengganggu kita dengan ucapan, kalau kamu taubat pun tak guna juga, kamu buatkan lagi. Sebenarnya itu adalah hasrat syaitan. Yang paling penting adalah kita bertaubat. Mudah-mudahan dengan bertaubat tadi kita mendapat keinsafan daripada Allah Ta'ala dan dapat berhenti daripada melakukan keburukan yang kita buat itu. Sebagai contoh,
Ramai yang merancang untuk bersara, untuk melabur, untuk buat rumah, untuk buat satu perkara yang baik masa depan, tapi tidak merancang untuk bertaubat. Sedangkan kematian tidak menunggu kita sama ada bersedia ataupun tidak bersedia. Kata-kata Hasan Al-Basri yang maksud berhati-hatilah dengan perkataan nanti, kerana ia adalah tentera syaitan yang paling besar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan pendengar Pang FM yang dimati Allah Ta'ala sekalian. Tanpa kita sedari sebenarnya, tahun 1447 Hijrah telah meninggal kita. Hari-hari yang telah berlalu takkan kembali lagi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, hari yang telah berlalu takkan kembali, dan hari esok belum tentu menjadi milik kita. Oleh sebab itulah, apabila datang yang tahun baru Hijrah, 1448 Hijrah, marilah kita mengambil sedikit masa untuk bertanya pada diri sendiri, bukan bertanya pada orang lain, bukan bertanya pada jiran kita, bukan bertanya pada masyarakat, tapi bertanya pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah muhasabah kita? Apakah yang perlu kita berubah dalam kehidupan sejak Hijrah tahun lalu? Jika tahun lalu kita masih sama seperti tahun ini, maka kita perlu bimbang. Kerana seorang mukmin sepatutnya sentiasa bertambah baik. Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang hari ini lebih baik pada hari semalam, itulah orang yang beruntung. Namun siapa yang hari ini sama seperti hari semalam, maka dia seorang yang rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah yang kedua adalah tentang solat kita. Tadi kita dah bincang tentang solat, terlihat adakah solat kita semakin baik. Setahun telah berlalu, 365 hari telah pergi, lebih 1,800 kali azan telah berkumandang. Tapi adakah hubungan kita dengan Allah semakin baik, semakin dekat? Adakah subuh kita semakin terjaga dengan baik? Adakah solat berjemaah semakin menjadi kebiasaan? Atau kita masih berada di tahap yang masih seperti dulu? Kerana kejayaan seorang mukmin tidak bermula dengan kejayaan yang hebat, tapi bermula dengan solat yang dijaga dengan baik. Muhasabah yang ketiga yang kita boleh ambil di sini, adakah Al-Quran sebagai semakin dekat dalam hati kita? Al-Quran berada di rumah kita, alhamdulillah. Al-Quran juga berada di telefon kita yang canggih. Tapi adakah ia berada dalam hati kita? Berapa halaman yang kita baca setiap hari? Nabi SAW ada bersabda yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabi. Mari kita fahami maksud dia. Nabi menyatakan bahawa kamu semua hendaklah baca Quran, kerana Quran akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan syafaat pada mereka yang bersahabat dengan Quran. Maksud bersahabat dengan Quran adalah mereka yang kerap membaca Quran setiap hari. Berapa ayat yang kita fahami daripada Quran? Berapa banyak ajaran yang kita amalkan? Jika tahun lalu kita membaca satu muka surat sehari, mengapa tahun ini kita tambah satu muka surat lagi menjadi dua muka surat setiap hari? Jika tahun lalu kita jarang menyentuh Quran, mengapa tahun ini kita tak jadikan ia sebagai teman harian? Itu yang ketiga. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajarannya. Baik, yang keempat, muhasabah yang keempat, adakah akhlak kita semakin baik ataupun semakin mulia? Kadang-kadang ilmu bertambah, alhamdulillah ilmu kita bertambah, umur kita bertambah, pangkat kita bertambah, harta kita bertambah, tapi adakah akhlak kita berubah? Adakah akhlak kita semakin baik? Sedangkan Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi cuba kita tanya diri kita, adakah kita lebih sabar daripada tahun lepas? Adakah kita lebih menghormati ibu bapa kita? Adakah kita lebih menjaga lidah daripada dosa mengumpat? Adakah kita lebih mudah maafkan orang lain? Kerana ukuran kematangan seorang mukmin bukan pada usianya, namun pada akhlaknya. Baik, jadi itulah maknanya muhasabah-muhasabah yang perlu kita ambilkan. Dan satu kisah yang boleh kita ambil pengajaran juga daripadanya, yang diceritakan oleh Hasan Al-Basri. Beliau pernah berkata, Ya Ibn Adam, innama anta ayyam, fa'iza zahaba yaum zahabal ba'du. Yang maksudnya, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Apabila berlalunya satu hari, maka hilanglah sebahagian daripada dirimu. Jika kita renungi, kata-kata ini sangat mendalam.
Ha, bila berlalunya satu hari, sebenarnya umur kita telah berkurang satu hari. Ha, bila berlalu satu minggu, berkurang satu minggu pada umur kita. Ha, bila berlalu satu tahun, berkurang satu tahun berada perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kata seorang ulama, setiap matahari yang terbit sebenarnya mengumumkan bahawa kita semakin hampir kepada kematian dan semakin hampir pada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan apa yang disampaikan sebagai santapan rukun rohani yang kita bersepeda dengan tahun baru Hijri ini, mudah-mudahan dapat kita ambil pengajarannya. Seperti mana yang kita dengar tadi, mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang dinyatakan tadi. Dan persoalannya bukanlah berapa tahun kita hidup, tapi bagaimana cara kita hidup. Persoalannya bukanlah umur kita, tapi apa yang kita lakukan untuk Allah sepanjang umur itu. Hijrah yang paling penting bukanlah pertukaran angka pada kalendar, tapi perubahan hati yang bawa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Hijrah daripada kelalaian pada kesedaran, hijrah daripada dosa pada taubat, hijrah cinta dunia pada cinta akhirat, hijrah daripada manusia biasa kepada hamba Allah Ta'ala yang lebih bertakwa. Jadi sebagai akhirnya, mudah-mudahanlah tahun akhir tahun hijrah ini, 1448 hijrah, menjadi tahun yang terbaik dalam hidup kita, tahun yang menyaksikan kita semakin hampir pada Allah Ta'ala, semakin cinta pada Quran, semakin menjaga solat dan semakin bersedia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan marilah sama-sama kita berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang dipenuhi kebaikan, keberkatan, keimanan dan ketaatan. Perbaikilah hati-hati kami, Allah, dan amalan kami. Ampunlah dosa-dosa kami, Allah, dosa kedua pun kami, seluruh umat Islam. Jadikanlah kami pada kalangan hamba-hamba yang soleh dan soleh. Jadi itulah yang sempat disampaikan dalam slot ceramah harian, ceramah pilihan. Dan saya berdoalah pada kita semua, mudah-mudahan tahun baru hijrah ini, 1448 hijrah, menjadikan tahun yang bawa sinar, kebaikan, kerahmatan, keampunan dan juga kebaikan dari Allah SWT. Aku lakukan hazah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Hijrah Hati, Hijrah Diri, Hijrah Menuju Reda Allah bahagian akhir bersama yang berbahagia Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said, Pensyarah Kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang, Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, setakat ini saja pertemuan saya bersama anda di Zoom Persona hari ini 23 Jun 2026 sama 7 Muharram 1447 Hijrah. InsyaAllah, insyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Dan juga bersama dengan doktor-doktor dalam tajuk dan yang lain pula. Biarkan anda terus dihibur bersama kami dan selepas ini anda akan ditemani oleh dua rakan tugas yang lain dalam zon Apa Khabar Weh. Untuk itu saya tinggalkan anda seketika dari nyanyian Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi, sayang anda semua.

0: Sia-sia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuk.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: bawang ate, cerita kedai kopi.
1: Borok ngeteh cerita kedai kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mu untuk di petang hari Selasa 23 Jun 2026 sama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Macam biasalah untuk hari Selasa di petang hari ini, awang akan temani wak mu lah sehingga pukul 6 petang nanti. Okey? Ada apa pun kita ucapkan terima kasih lah. Kena teman awang lah. Temani awang sehingga pukul 6 petang. Ya? Okey, apa pun kita nak teruskan lagi. Macam biasalah, kalau awang yang konti, kita ada lagu industri untuk awam lah. Okey, jadi terus dengar Pang FM.

bahaya mikrosleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda mikrosleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan mikrosleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: bobo banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Jam sudah menunjukkan 2.28 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan awang menemani wakman lah. Apapun, terima kasih kerana tetap bersama dengan koma pada petang ini. Terima kasih kepada orang jerantak tahu 92.7 MHz. Untuk orang marain tu 92.0 je. Untuk di tanah tinggi, sejuk je. Ngeteh ke petang ni? 100.3 MHz untuk mereka yang berada di Kemeran Highland. Dan untuk orang Temelu, untuk orang Bera, orang Mentor, untuk orang Rau, Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Wakman sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Moh, kita pergi bola dulu. Dengan lagunya, jangan main mata ke bawah ni. Jadi, terus dengar. Pang FM.

0: Bohong ate. Cerita kedai kopi.
1: Cerita kedai kopi kita kejap lagi awak nak kongsikan bersama dengan Wakma. Awak nak berceritalah mengenai karnival bimbingan edukasi dan juga kejaya belia Bistari 2026 yang sedang berlangsung ketika ini dan akan selesai pada pukul 5 petang nanti. Katanya ada pelbagai aktiviti menarik ya yang tersedia itu. Ada ni pemikiran pendidikan, ada pemikiran kejaya, ada sisi bimbingan dan juga motivasi, ada bengkel dan juga klinik, ada cabutan bertuah dan juga hadiah menarik serta aktiviti santai dan juga persembahan. Jadi kepada belia-belia duduk sana, ada masih lagi ni, boleh datang ramai-ramai lah untuk karnival bimbingan edukasi dan juga kejaya belia Bistari 2026. Okey, apapun jom kita teruskan lagi untuk ibu rank kita bersama dengan baby Acha ni, katanya mabuk cinta. Gitu pula ya. Jadi tunggu dengar Pan FM.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: bawa ngeteh, cita kedai kopi.
1: Borok-borok ngeteh cerita kedai kopi. Di waktu ini awak nak kongsikan juga kepada wakma lah. Ini ceritanya daripada berita harian ni, yang mana Malaysia berpotensi memiliki dua pelabuhan yang tersenarai dalam kelompok 10 pelabuhan paling sibuk di dunia tau. Sekaligus mengukuhkan kedudukan sebagai antara hak maritim dan juga logistik utama di peringkat global. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata keyakinan itu berdasarkan usaha lah menggabung pelabuhan Tanjung Lepas PTP dan juga pelabuhan Johor bagi tujuan penarafan lot list, dan beliau berkata langkah pertama dibuat susulan kejayaan pelabuhan Kelang yang sebelum ni turut menggabungkan operasi dengan Northport bagi tujuan penarafan antarabangsa. Dan beliau berkata pencapaian itu bakal mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai negara maritim penting yang berperanan dalam menghubungkan perdagangan antara Asia, Asia Barat, Eropah dan juga Afrika. Kita doakan baik-baik, mudah-mudahan perancangan ini berjalan dengan lancar hendaknya, dan ianya bagus untuk ekonomi negara kita lah. Ya, okey, itu pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita daya dan dulu lagu Hindustan ni ya. Jadi terus dengar Pan FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM sukan

0: apa banget teh? Cerita kedai kopi.
1: Kejap lagi, awak nak kongsikan bersama dengan awak mo. Ini ada jemputan tu. Jemputan terbuka. Ha, Minggu Kesihatan Wanita. Kesihatan wanita, masa depan wanita. Sayangi diri, cintai diri. Ha, yang telah pun berlangsung, bermula daripada hari semalam. Ha, sampai ke bila? Nanti awak akan kongsikan bersama dengan awak mo. Tapi sebelum tu, mohlah kita beribu dulu. Kita nak bersama dengan Wani Asrita dengan Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Bakar Wali. Jadi, mohon kita dengar bersama ya. Jadi, terus dengar. Bang FM.

0: Apa orang kata? Cerita kedai kopi.
1: Okey, seperti yang awang janjikan kepada wanita-wanita di luar sana. Ha, ini adalah jemputan terbuka untuk anda sebenarnya dengan Minggu Kesihatan Wanita, Masa Depan Wanita. Sayangi diri, cintai diri. Ha, bermula pada hari semalam sehingga ke 26 Jun 2026, ha, bertempat di Klinik Kesihatan Keluarga FHC IIUM tu. Ha, jadi, orang khabar akan ada pelbagai aktiviti yang tersedia khas untuk wakma. Ha, katanya ada ujian SPV, ada saringan kanser, ada pameran dan juga kurs, dan juga ada podcast ni mengenai pra kehamilan dan juga penjagaan kehamilan, dan juga ada daripada CME iaitu perancangan keluarga. Ha, jadi orang khabar bolehlah buat rakan-rakan wanita yang lain untuk bersama-sama untuk Minggu Kesihatan Wanita. Kesihatan wanita, masa depan wanita, sayangi diri, cintai diri, ya. Bertempat di Klinik Kesihatan Keluarga FSC IIUM. Okey, jom kita teruskan lagi. Ha, untuk wanita, ha, untuk joget gadis Melayu kabarnya daripada Syura. Jadi terus dengar Pan FM.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

0: bawa ngeteh, cerita kedai kopi.
1: Bawa ngeteh cerita kedai kopi untuk sahabat-sahabat juga rakan-rakan kita yang sedang memandu ketika ini. Ini pula menempuh perjalanan yang jauh dan sebagainya. Berada pula di lebuh raya dan sebagainya. Mata mula kuyu, mengantuk ya. Elok kita berhenti dulu, istirahat dulu. Di R&R yang sudah pun tersedia. Apabila kembali untuk penaga, silakan untuk pemanduan kita. Dan awak doakan, mudah-mudahan awak selamat sampailah ke destinasi. Tapi sambil-sambil itu, awang temankan awak dengan lagu ini daripada Datuk Sina Majid dengan lagunya Warna. Jadi, tuh dengar Pai FM.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di antara hamba Allah yang didapat rahmat, didapat kasih sayang daripada Allah? Jom kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut yang bermaksud dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka sidang pendengar, kita tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka inilah orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita jadi orang yang beriman,

bahaya mikrosleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda mikrosleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan mikrosleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: bawa ngeteh cerita kedai kopi.
1: Memburuk ngeteh cerita kedai kopi. Jangan ke mana-mana kerana sebentar lagi tepat jam 5 petang kita akan bersama untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Dan pada pukul 5.45 minit petang nanti kita akan bersama untuk kita punya khabar Pahang. Tapi sebelum tu mohlah kita berhiburlah dulu bersama dengan Yuan ni dengan lagunya Fantasia Musim Cinta. Jadi terus dengar Pahang FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: lulus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
1: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTI.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Kita di jam terakhir untuk kita bersama. Untuk di petang hari Selasa, 23 Jun 2026. Bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Kejap lagi 5.45 minit petang. Kita bersama untuk kita punya khabar pahang. Ya? Okey, apapun kita nak teruskan lagi. Untuk bersama dengan Ella ni, katanya cinta selembut sutra gitu. Jadi, terus dengar. Bang FM.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

0: Gaduh Malaysia, Pang FM.
1: Okey, nampaknya Gaduh sudah sampai ke penghujungnya. Ha, kejap lagi kita akan bersama dengan Hazrilah yang akan menemani Wakma sehingga pukul 9 malam. Dan kita tinggalkan Wakma dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 23 Jun 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas Awang yang bersama temankan anda untuk Zon Apa Kabawih 2 hingga 6 petang. Dan seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji, dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa khabar petang ini Ustaz?
3: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Alhamdulillah. Okey, baik, seperti biasalah kalau minggu lepas kita break seketika untuk memberi laluan kepada sambutan Mat Hijrah dan juga doa akhir tahun dan juga awal tahun. Jadi untuk minggu ini kita meneruskan lagi untuk ruangan Mari Mengaji kita. Jadi seperti biasalah untuk anda semua yang nak terus serta bersama kami, 0951140124 ataupun 0951140125 untuk anda bersama-sama dengan kami pada petang ini. Dan pada petang ini kita nak bersama dalam surah Al-A'raf, masih lagi surah yang sama. Dan pada petang ini kita mulakan dengan ayat yang ke-58 sehingga ke-60 Ustaz.
3: Ya, insyaAllah.
2: Jadi tiga ayat. Jadi untuk anda semua diminta untuk bersiap sedia. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Terima kasih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahmnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal sabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabbi Sulaiman, wa Ya Rabbi Ibrahim, wa Ya Rabbi Musa, wa Isa, wa Ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumat al-jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nur 'ilmika wa ba'idna an-nisyan. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifzan al-mursalin. Sallallahu salam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam rancangan Mari Mengaji. Ya, setiap pada petang Selasa, alhamdulillah kita diberi kesempatan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama bertemu dalam rancangan pada kali ini. Pada minggu lepas kita berehat seketika memberi laluan kepada program kita awal Muharram. Alhamdulillah, kita sekarang ni kita katakan kita baru seminggu berada di tahun baru Hijriah, iaitu 1448. Ya, kita baru seminggu. Ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tahun baru ini, awal Muharram ini, kita mengharapkan dan kita yakin

0: In bahawa para pendengar kita semua ya, dapat mempersembahkan, dapat membaca ataupun dapat memahami dan juga mempraktikkan segala hukum yang telah kita kongsi bersama-sama dalam rancangan sesi kita, terutamanya setiap sesi kita ke udara dengan adanya soalan-soalan yang kita tanya kepada para pendengar sekalian, yang mana ianya bertujuan untuk menguatkan ingatan ataupun mengukuhkan penguasaan dan juga pemahaman para pendengar sekalian. Jadi soalan-soalan yang akan kita berikan kepada para pendengar sekalian ni berkisar kepada ayat-ayat yang kita baca pada petang ini. Setiap program, setiap waktu di mana ayat-ayat itu adalah merupakan ayat yang kita jadikan ianya sebagai tempat untuk kita berkongsi, untuk sama-sama kita berbincang berkaitan dengan hukum-hukum bacaan, iaitu hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi memang kita tidak nafikan bahawa di dalam setiap pembacaan Al-Quran itu sendiri ia ada hukum-hukumnya, terutamanya ayat yang kita baca pada petang ini seperti mana yang dimaklumkan oleh saudara Hezri tadi, mana kita hari ini kita akan membaca bermula daripada ayat 58 sehingga ayat 60. Kita ada 3 ayat hari ini. Yang mana ayat yang kita baca pada petang ini, yang itulah ayat bermula di halaman ataupun pada muka surat 157 di sebelah kiri atas sekali, dalam juzuk yang ke-6. Jadi dan saya rasa dan saya yakin bahawa para pendengar sekalian telah pun bersedia. Mungkin minggu lepas tak ada program, tak ada rancangan kita, dan mungkin membuat persediaan, membuat preparation di minggu lepas. Mungkin persediaan itu saya rasakan bahawa dua minggu. Dua minggu tu kiranya dah hebat dah tu. Tiga ayat je. Tapi 2 minggu, 14 hari lah lebih kurang. Jadi insyaAllah dan kita yakin bahawa para pendengar boleh menjawab dengan baik. Di samping itu juga saya ingin memberi penekanan kepada para pendengar sekalian supaya di dalam pembacaan kita, semasa kita membaca Al-Quran Karim, kita kena ingat bahawa kita kena jaga, jangan kita main langgar-langgar saja. Contohnya kalau ada hukum tu 2 harakat, ada baca banyak hukum mat lah kita kata, ada baca 2 harakat, ada baca 4, ada baca 6 dan sebagainya, maka kita kena pastikan bahawa klasifikasi hukum itu, hukum bacaan ataupun kadar panjang mat itu sendiri. Kalau 2 bacalah dengan 2, kalau 4 baca dengan 4, kalau 6 baca dengan 6, ataupun kalau boleh dibaca dengan beberapa wajah 2, 4 ataupun 6, maka kena pastikan ianya menepati dengan hukum tajwid itu sendiri. Di samping itu juga sedikit saya nak beri penekanan juga, terutamanya pada hukum hunnah, dengung yang terdapat pada yang pertama dalam hukum nun sakinah wa tanwin, dan juga hukum mim sakinah dan juga hukum nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Maknanya 3 hukum ini yang mempunyai adanya bahagian-bahagiannya, pecahan-pecahannya yang ada hukum gunnah, dengung dan sebagainya. Jadi kena pastikan bahawa kadar panjang dengung itu pun mencukupi. Jangan tak cukup, jangan terlebih pula dan sebagainya. Mana biarlah orang kata sepadan-padan dengan kadar itu. Kalau dua-dualah. Tapi dia tak ada lah dengung ni sampai 4. Dia 2 saja. Tak boleh lah lebih. Kalau kita kata oh nak sedap ni boleh panjang sikit, tak boleh. Dia kalau hukum dia tu wajib baca 2, baca 2. Tak boleh lah kita nak ikut suka hati, oh nafas panjang lagi ni, boleh lagi lah kita panjangkan lah sikit ke sini, contoh. Itu tak boleh. Jadi kita berdasarkan kepada hukum tajwid yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada hukum bacaan yang telah ditentukan, yang telah kita pelajari. Dan di samping itu juga kita kena pastikan bahawa dari segi sebutan makharijul huruf dan juga sifat huruf ini mestilah disebut dengan tepat, mestilah disebut dengan baik. Sebab apa? Sebab ini bertujuan untuk membezakan di antara satu huruf dengan satu huruf yang lain. Contohlah saya kata, kalau macam huruf huruf dal, huruf dal dengan huruf ta dan juga huruf ta, dia satu tempat keluar aja. Tetapi sifat dia itu yang membeza, sifat itu membezakan antara satu dengan lain. Mungkin huruf ba atau huruf huruf ta, huruf ta dia bukan huruf qalqalah, huruf dal huruf qalqalah, mana ada berbeza dah punya sifat dia di situ. Jadi dengan sifat ini, sifat huruf inilah yang membezakan bahawa bagaimana kita nak menyebut huruf itu dengan tepat. Kita tahu dia keluar dekat mana, kita tahu makhraj dia keluar, tetapi untuk memastikan bahawa ia tu menepati dengan sebutan itu ataupun makhraj itu dilengkapkan ataupun diiringi dengan sifat itu sendiri. Contohnya kalau qalqalah dia berlantun, tiba-tiba kita baca tak berlantun, macam mana? Contoh dalam kita tengok ayat kita laqad, apakah huruf yang boleh kita teka ataupun apakah huruf yang berada di akhir kalimah laqad? Kita tak tahu Izri. Laqad, kalau Izri kata huruf apa? Laqad
1: dal,
0: ujung tu
1: huruf dal.
0: Sebab tengok Quran huruf dal lah kan. Kalau tak tengok Quran, laqad, kita boleh kata huruf ta. Kan, kita boleh kata huruf lain. Tetapi di situ kita masih lagi berada di dalam kata situasi tidak yakin dan kita tak tahu huruf apa ya, huruf apa ya, huruf apa. Tetapi apabila diiringi dengan sifat dia, contohnya laqad, kita tahu itu huruf dal. Menepati apa yang telah kita katakan, kita kata huruf dal, maka sifat datang huruf dal yang mati itu adalah huruf qalqalah. Kalau kita baca laqad, laqad, mungkin kita tengok mulut kita boleh nampak. Tapi kalau kita tak melihat mulut ataupun tidak melihat sebutan itu daripada secara berhadapan, mungkin kita tak akan dapat meneka apakah huruf-huruf itu.
1: Kalau jarang dengar ayat tu lagi lah.
0: Ya, apatah lagi kalau ayat itu ayat yang kita tak pernah dengar dan, ataupun mungkin ni baru pertama kali, ayat mana ni?
1: Sudah.
0: Kalau macam surah Yasin tu biasa dengar kan? Surah-surah lain, surah-surah lazim biasa kita dengar. Tapi kalau surah-surah yang lain, contohnya kita katakan surah Al-Qasas dah, kita tengok surah Syuara, kan ayat ni lain-lain bunyi, sebut kalimah-kalimah dan sebagainya. Itu pun mencari huruf apa, huruf apa. Memang saya tidak nafikan bahawa kita di dalam peringkat ini maknanya kita cuba nak memperkemaskan sebutan itu, kita nak memperkemaskan sifat huruf, huruf yang dibaca itu. Itu sebenarnya menjadi orang kata fokus pada kita di samping hukum-hukum yang lain. Kita nak pastikan bahawa sebutan itu betul insyaAllah. Jadi itulah sebagai mukadimahnya. Ada tiga perkara yang saya katakan tadi, dari segi sifat huruf, daripada segi gunahnya, kemudian dari segi kadar panjangnya. Sebab apa yang saya perkatakan ini adalah dia berkait rapat dengan ayat yang kita bacakan pada petang ini, itulah ayat 58, bermula ayat 58 sehingga ayat 60 daripada surah Al-A'raf. Baik, para pengenal sekaliannya, boleh melihat mushaf bersama-sama dengan kita. Tak kira lah, sekiranya anda berada di mana-mana tempat pun boleh. Kalau di rumah boleh tengok mushaf. Sekarang ini dah mudah, ada aplikasi mobile ini, kita boleh tengok di mana-mana insyaAllah. Mudah-mudahan kita ambillah peluang yang ada insyaAllah. Mudah-mudahan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-A'raf ayat 58 hingga 60. Kalau tengok daripada ayatnya, ayat yang akhir tu pendek je. Untuk ayat yang kedua tu agak panjang. Jadi walaupun untuk anda semua nak terus serta bersama kami, boleh saja hubungi kami. Kita nak ambil panggil Ustaz, boleh ya?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Okey, hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Mak Cik Esah ke mana ni?
3: Mak Cu dari Pekan.
1: Oh, Mak Cu dari Pekan. Salah pula. Jadi Mak Cu, apa khabar petang ni Mak Cu?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Mak Cu, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mak Cu. Silakan.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Mak Cu?
3: Selamat tahun baru Ustaz.
2: Ya, selamat tahun baru. Mak Cu, apa khabar?
3: Sihat.
2: Sihat, ya?
3: Alhamdulillah lah.
2: Dengar suara tu pun nampak kayu yang segarnya suara tu.
3: Alhamdulillah.
2: Biasa tu ada juga tak sihatnya, ada batuknya dan sebagainya kan. Ada masanya tu ada batuk dan sebagainya, suara sedap dan sebagainya. Jadi pada petang ini dah bersedia dengan ayat kita ni. Ke buka-buka terus buat panggilan.
3: Terus
2: buat panggilan terus ya.
3: Terus, tapi adalah dengar juga.
2: Dengar
3: tapi
2: je,
3: tak
2: Alhamdulillah.
3: Takut, okay. Mengganggu pula.
2: Ya, baik.
3: Perlahan-perlahan kan radio tu.
2: Baik, silakan dengan bacaan.
3: Okey, terima kasih. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
2: Baik, Macu.
3: Ya.
2: Macu nakida tu panjang tak dengar.
3: Nakida buka je mulut tu.
2: Dah ada buka tu dua harakat je. Dua harakat je. Atau macam dah lebih dah tu ha.
3: Ya.
2: Dah lebih dah tu.
3: Lebih sikit.
2: Dia sedap, dia macam kita lah kan kalau duduk atas kerusi kan. Kalau kerusi tu kalau dia ada tempat menyandar tu sedap sikit, selesa sikit. Tengah begitulah kan bila kita
3: dah.
2: Dia tak boleh, dia tak boleh gitu. Maknanya kita saya kata depan kalau dia dua harakat betul. Tadi agak ada illa nakida. Nampak dia tarik banyak
3: ada.
2: Maknanya macam kita lah kalau kepenatan tu dapat menyandar selega sedap sikit. Tak boleh gitu ya.
3: Sekali lagi
2: ke? Ulang sekali lagi.
3: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
2: Boleh
3: tak?
2: Boleh, betul dah tu.
3: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
2: Ya, baik pada huruf ra tu kan. Nusarri, ra tu bagi bawah kan.
3: Sar.
2: Ra tu bagi bawah kan.
3: Nipis
2: kan tadi tak.
3: Kazalika nusarriful ayati liqawmin yashkurun.
2: Ya.

0: Sadaq Allahul Azim. Sadaq Allahul Azim. Baik. Cuba lihat kepada kalimah ayat yang terakhir pada kalimah qadal bala'u min qaumi.
1: Tak
0: dengar juga suara saya. Sekuat dah ni. Ayat yang ketiga tu qadal mala'u dari qadal mala'u min qaumi. Hukum kat situ apa dia yang ada?
1: Okey. Qalal.
0: Ayat yang ketiga tu. Ayat akhir. Qadal mala'u.
1: Ya.
0: Yeah. Apa hukum yang ada?
1: Qalal mala'u min. Qaumihi. Yang so keluarkan hukum
0: ya. Ya. Ya, keluarkan hukumnya.
1: Sa qalal lal tu izhar qamariyah.
0: Ya.
1: Qaumu ma aslilah. Mala'u min. Mala'u min non mati temokof. Situ ikhfa hakiki.
0: Ikhfa hakiki.
1: Kau hafulin mihi inna. Ini maksilah tawilah.
0: Maksilah tawilah ya. Kalau berhenti jadi apa?
1: Nah, jadi mih je lah.
0: Dia dah nama apa pula berhenti tu?
1: Nama? Nama
0: kalau, kalau sambung tadi kan, kalau sambung dah kata maksilah
1: tawilah.
0: Maksilah tawilah kan.
1: Ya.
0: Kalau tu, kalau buat wakaf situ.
1: Jadi kalau wakaf dia tak boleh panjang lah.
0: Ya, jadi apa? Nama apa situ?
1: Jadi
0: Kita sukunkan lah, kita matikan lah kan. Jadi hukum apa?
1: Mi dia tak ada apalah maknanya. Berhenti terus. Tak ada bunyi mih, tak adalah sebab ya tak ada. Dia ada hukum lain pula.
0: Jadi hukum lain lah pula kan. Qaumi jadi disukun di situ, bacaan sukun ya. Nah, di situ. Okey baik, habis soalan berkaitan dengan ayat kita baca hari ni. Apa tu nak tanya soalan lain pula lah, tapi tak dalam tak berkaitan dengan ayat di sinilah kan. Nak tanya. Okey.
1: Kalau boleh jawab
0: weh. Ni soalan lisan, ni soalan lisan ni.
1: Yeah.
0: Apa maksud qalqalah?
1: Qalqalah ni maksudnya
0: apa benda ni qalqalah ni? Gitu.
1: Qalqalah huruf yang dia bunyi bila menyebut dia melantun balik. Mana hidup matilah maknanya?
0: Macam mana hidup mati?
1: Maknanya qalqalah tu bunyinya macam berbunyi hidup lah.
0: Berbunyi hidup.
1: Qalqalah.
0: Ya ke tu? Betul ke tu? Tu nak tanya tu kan.
1: Yalah.
0: Betul qalqalah masuk qalqalah tu begitu.
1: Kalau ikutkan kalau kata qalqalah kita bunyikan macam bunyi balik
0: qalqalah tu bunyi balik ya.
1: Saya buat contohlah kalau kata huruf ta kita lantun kan apok begitu.
0: Yang kok tu bunyi apa nama?
1: Apok.
0: Apa makna itu? Apa maksud tu? Bunyi apa tu?
1: Bunyi lantunan lah.
0: Lantunan tu masuk qalqalah tu, bukan cerita huruf tu kan. Masuk qalqalah itu adalah lantunan. Huruf lantunan huruf yang
1: lantunan
0: huruf yang sukun. Berapa huruf dia?
1: Ada 5 huruf.
0: Ada 5 huruf. Okey baik. Itu saja. Terima kasih banyak. Kerana berusaha untuk menjawab dengan baik, insyaAllah.
1: Terima kasih
0: sama-sama.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil pertama kita petang ini.
0: Kita hari ini ada bak kelainan sikit. Kita akan pertamanya kita minta keluarkan hukum daripada ayat yang kita baca. Kemudian kita ada soalan cepu mas secara lisan.
2: Cepu cemas namanya.
0: Tak kira lah macam mana sini nak guna apa lah istilahnya. Kalau betul, alhamdulillah.
2: Okey,
0: dapat peluang emas.
2: Ya. Okey, kita nak ambil pemanggil seterusnya, Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Okey, hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ni Manga.
2: Manga, apa khabar petang ni Manga?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Cuaca kat sana macam mana, okey ke?
3: Mendung je.
2: Mendung je ya. Kalau semalam hujan waktu-waktu macam ni.
3: Betul, malam hujan.
2: Ya. Jadi Mak Ngah teruskan bersama dengan yang berbagi ustaz, silakan.
3: Ada sebelum ni Mak Ngah nak tanya ayat gua apa ya?
2: Ayat
0: Mak Ngah.
3: Ya.
0: Mak Ngah.
3: Ya.
0: Kenapa boleh lupa ayat ni?
3: Tak, sebab banyak minggu dah
0: Mak
3: tak ngaji ni.
0: Banyak minggu tak ngaji.
3: Sebab
0: ada urus
3: ada.
0: Mana hari ni dah ada kesempatan, ada peluang nak ngaji. Kita mula ayat 58 hingga 60.
3: 58. Okey, Mak buka tu muka surat betul dah.
0: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah dapat juga taluan.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Okey, Mak cuba.
2: Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih.
0: Ya, balik. Cuba ulang balik. Ulang balik ayat tu.
3: Ya.
0: Ulang balik. Mangah.
3: Wal baladu طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي قبس لا يخرج إلا نكدا والذي قبس لا يخرج إلا نكدا
0: Nakida. Sedap dia panjang tu. Dua je. Siapa? Lebih pada dua dah tu. Dia sedap sangat.
3: Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadhalika nusarriful ayati liqawmi yashkurun. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم.
0: Ngapa jadi begitu tu?
3: Ya.
0: Ha, ma lakum tu ngapa jadi begitu tu?
3: Allah ma'akli lupa.
0: Lupa. Ingat tak perasan dia. Perasan dia. Okey, ulang.
3: Faqala saya.
0: Ya, faqala ya.

0: Baik, Mangah.
1: Ya.
0: Mangah, cuba tengok. Qalal mala'u. U tu huruf apa ya? U tu yang bagi depan tu?
1: Huruf
0: Hamzah. Hamzah, ya? Bukan huruf H.
1: Bukan. Mangah baca H, Ustaz.
0: Tapi Mangah baca tadi, dia di antara baina-baina dan ada terseparuh-separuh. Separuh ni huruf H. Separuh huruf Hamzah, separuh huruf H. Dia baru, macam tashil pula ke situ. Ha. Hmm.

0: Robin.
1: Sadaqallahul azim.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Ah, kenapa tu?
0: Tak tercari cucu lah.
1: Ah, ada cucu. Jangan salah. Cucu tu nak mengaji juga kan. Okey, baik.
0: Ya, okeylah.
1: Okey, baik. Kita nak tanya soalannya, iaitu pada kalimah ayat di pangkal ataupun di awal ayat yang kedua. Laqad arsalna Nuhan ila qawmih. Sakat tu je.
0: Laqad arsalna Nuhan ila qawmih. Laqad ni, qalqala surah.
1: Qalqala apa?
0: Qalqala surah.
1: Surah eh?
0: Ya.
1: Okey.
0: Sebab ada tengah kalimah. Arne, roh ni dia kena baca tebas. Sebelumnya roh mati berbaris di atas.
1: Okey.
0: Atas. Nani, ma'asli.
1: Ma'asli.
0: Nu pun ma'asli.
1: Nu pun ma'asli.
0: Han ni tak ada ni lah Ustaz.
1: Apa dia?
0: Sebab dia... Ha ni dia tak ada, tak jadi mat lah Ustaz.
1: Tak jadi mat? Kenapa?
0: Nuhan.
1: Ah, kenapa tak jadi mat? Kenapa tak jadi mat tu? Bangga?
0: Tak tahu
1: lah pula. Tak tengok ke? Dia dah putus panggil talian kita tadi tu. Diam je tu. Ha? Kenapa han tu tak jadi mat?
0: Dia ada mak asli
1: kan? Ha. Kenapa tak jadi mat? Nu tadi tu betul mak asli. Han tu kenapa tak jadi mat?
0: Sebab dia tanwin dia tak sama, tak selari Ustaz.
1: Oh, tanwin tak selari.
0: Dia jadi, ada hukum juga Ustaz ini.
1: Mana? Ada?
0: Mak asli juga lah Ustaz kan?
1: Kenapa pula mak asli?
0: Habis tu?
1: Hukum tanwin lah.
0: Hukum tanwin jadi izhar lah.
1: Ha, izhar lah itu je.
0: Allah cilak.
1: Kata tak ada mat, tak ada apa. Memang tak ada. Dah tak ada mat situ sebab kita sambung terus dengan Hamzah. Tetapi kalau kita nak wakaf, kita boleh kata wakaf, boleh kita bagi ke hukum. Ha, gitu.
0: Ya, jadi kalau kita wakaf, kita kena baca Nuh aja Ustaz kan?
1: Ha, jadi apa?
0: Hukum dia jadi apa?
1: Sudah dah lupa lah.
0: Bukan lupa, dia terlupa dah.
1: Tak lupa, tak ingat ya?
0: Mak iwat.
1: Ya ke mak iwat tu?
0: Mak ganti ni macam
1: mana? Mak ganti lah, gunalah belakang. Terus lagi, kita tengok.
0: La ni pun mak asli.
1: La mak asli, okey.
0: Kau ni harfulin.
1: Harfulin, okey.
0: Mi ni kalau macam ila qaumih ni, kalau kita berhenti dia tak jadi inilah, okay. Tak jadi mafilah qasirah lah Ustaz.
1: Okey. Kalau sambung?
0: Kalau kita sambung dia jadi mafilah qasirah.
1: Okey, baik.
0: Mafilah
1: qasirah pula dah. Sebut pun mafilah qasirah pula dah macam-macam dah.
0: Mafilah qasirah.
1: Ya ke? Qasirah ke qasirah ni mana satu?
0: Qasirah.
1: Qasirah. Okey, baik.
0: Tak jadi lama-lama tak dengar Ustaz dah jadi gapus tu.
1: Tak apa. Itu satu. Walaupun yang tadi tu saya ada tu sikit tak berapa tu yang Nuhan ila qaumi tadi tu.
0: Ya, ya.
1: Mangah pun masih lagi. Mangah pun masih lagi 50-50 tu. Confused tu. Kan?
0: Ya betul.
1: Tak apa, kita tinggal balik depan ni. Mangah tengok balik. Kaji balik.
0: Tapi hari ni tak ada live FB
1: ke? Tak ada live FB.
2: Dia punya pengendali dia tu berkhusus.
0: Sebab dekat RTM Kelim Angah. You faham tak ada? Ustaz hati yang jadi susah sikit Angah nak ni.
2: Oh ya ke? Nanti kita semak balik lah, kita check.
1: Okey lah.
0: Radio RTM Kelim Angah. Sebab radio lain ada, tapi yang tak ada dalam senarai ni radio Pahang dengan radio Kelantan.
1: FB.
2: Okey. Di aplikasi.
1: Aplikasi. Okey. Okey.
0: Jadi ke?
1: Terima kasih atas maklumat dan juga kita nak macam ni lah.
2: Kita ambil maklum lah.
1: Kita ambil maklum dan insyaAllah akan
0: Sebab kalau bila ada radio tu, kalau tak ada FB tu senang juga. Mangga buka radio tu boleh dengar. Ni tak ada. Ya insyaAllah.
2: Semua tak ada.
1: Okey. Tak apa. Dan nanti kita akan ajukan apa ni, isu ni kepada pihak pengurusan dan sebagainya. Pihak tadika
0: lah. Ustaz, Mangga nak tanya. Sebab tadi yang berkata Mangga Sila ni dekat Nuhan ni.
1: Ya.
0: Dia jatuh hukum dalam tanwin lah Ustaz ini.
1: Yalah, tanwin bertemu dengan Hamzah lepas ni tu.
0: Yalah, dia jadi cuma kalau kita ni dia cuma kata izhar lah, tak baca aja kan.
1: Izhar lah, cuma yang kelirunya selepas huruf ha tu ada alif, itu je isu dia kan.
0: Ya.
1: Itu yang sebenarnya mengelirukan kita. Tapi sebenarnya dari segi kaedah, mana-mana huruf bertanwin baris dua di atas dia mesti dibersambung dengan huruf alif kecuali pada tak marbutah.
0: Macam tak marbutah bawah ni kan ilahin ni kan. Dia tak ada amzah.
1: Itu dia.
0: Ya Allah ya Rabbi. Okey, terima kasih Ustaz.
1: Ya.
0: Terima kasih
1: Diego. Ada satu soalan lagi nak tanya ni.
0: Ya.
1: Ada satu soalan lagi nak tanya ni.
0: Ya, mana pula?
1: Okey, baik. Kita berbalik kepada tanwin tadi tu.
0: Ya.
1: Apa maksud tanwin? Apa maksud tanwin? Ini soalan-soalan lisan ni tu pada.
0: Soalan lisan lah, tapi tahu lah.
1: Apa maksud tanwin? Apa maksud tanwin? Tadi memang sebutkan tanwin bagi dua atas kan, Nuhan kan?
0: Ya.
1: Apa maksud tanwin? Gitu. Kalau orang tanya juga. Kalau tanwin tu hak bagi dua tu? Kau bagi dua ya?
0: Bagi dua lah.
1: Itu tanda tu. Tapi sebenarnya dia ada maksud dia sendiri. Gitu. Tak apalah, Mangga cari dulu. Kita jumpa nanti, insyaAllah.
0: Nanti
1: insyaAllah. Ini soalan lisan.
0: Okey, insyaAllah.
1: Betul
0: juga, bagus juga Ustaz tanya ni.
1: Boleh. Kita minta dia cari dulu kan. Apa soalan dia? Apa maksud tanwin? Itu je. Jangan ada hurai pada panjang. Terpenin nanti.
0: Bukan. Nanti
1: bangga
0: nak
1: jatuh sikit. Baik.
0: Asal otak.
1: Okey, baik, betul, insyaAllah. Baik, itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih DJ, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia maknah kita petang ni.
1: Ya.
2: Pemanggil kedua kita. Jadi kita nak ambil terus pemanggil yang seterusnya, Ustaz.
1: Ya,
2: silakan. Okey, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Makcik Esah. Bukan.
3: Kamu.
2: Hari ni semua salah ni.
1: tak kena teka.
2: Tiga minggu dah tak ganti tu lagi. apa khabar petang ni?
3: Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Teruskan bersama dengan Ibu Bagi Ustaz. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Mah.
3: Kak Mah
1: kan?
3: Ya.
1: Kak Mah. DJ kita ni dia lupa dah. Nanti tiga minggu dah tak bersama di udara kan. Rancangan ni dia lupa dah, tak ingat siapa. Tak apalah kan. Baik, silakan dengan bacaan kita.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً

0: Sadaqallahul
1: azim. Kak Mah.
0: Yeah.
1: Sedap dengar hari ni, nampak hari ni. Bertaranum, ada taranum punya petang ni. Alhamdulillah lah, ada peningkatan dah tu. Syukur alhamdulillah, boleh lah buat lagu sikit kan. Saya nak tanya sikit ni, boleh kan? Boleh.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah, panjang tu boleh lah tu. InsyaAllah. Cuba lihat kepada kalimah yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Atas sekali.
0: Yakhruju khuru isti'la. Rok tebal bagi di depan. Nabatu amat asli. Tuhu maksilah qasir. Lagi lah
1: sampai Rabbi tu.
0: Bi'izni Rabbihi rok tebal. Bi
1: maksilah qasirah. Maksilah qasirah tu kalau wakas itu. Kalau wakas itu jadi maksilah ya.
0: Kalau wakaf tak adalah Rabbih je.
1: Rabbih je. Okay.
0: Kalau diteruskan maksilah qasirah lah, okay. Sebab salamiah tu lebih baik disambung.
1: Lebih baik disambung. Okey, baik. Betul lah tu. Ya. Ada yang tertinggal ke? Tak ada.
0: Rasanya tak perasan, tak ada rasanya.
1: Tak ada ya. Betul tak ada tu.
0: Tak perasan.
1: Okey, tak perasan. Betul lah, semua hukum tu dah diberitahu.
0: Ada Ustaz? Ada tinggal?
1: Tak ada dah tinggalnya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma ada satu soalan dia je yang saya nak utarakan, nak tanya. Nak tanya Kamah, apakah maksud tafasyi?
0: Tafasyi tu
1: apa?
0: Tafasyi tu macam menyebut syin, keluar angin dah.
1: Apa maksud tafasyi tu? Dia dalam, kalau elemen tajwid ni duduk dalam tajuk apa tu?
0: Tajuk.
1: Tajuk duduk di bawah tajuk apa tu? Tafasyi tu.
0: Tafasyi.
1: Tahu nama kan? Pernah dengar nama tafasyi kan?
0: Tafasyi, kalau kita sebut syim tu keluar angin.
1: Keluar angin begitu je.
0: Betul ke tidak?
1: Betul ke tidak tak tahu. Tafasyi tu maksud dia, carilah. Nanti Kak Mah cari ya. Apa, nanti Kak Mah cari. Tafasyi tu cari cari maksud tafasyi tu, tugasan.
0: Allah
1: masya-Allah. Tak apa, cari. Tafasyi tu apa? InsyaAllah kita belajar. Kita refresh balik. Kita ingat balik yang mana. Saya nak tahu tu, tafasyi tu diduduk dalam tajuk yang mana dalam hukum tajwid. Tu dia. Kemudian apa maksud dia tafasyi tu? Okey? InsyaAllah. Boleh cari. Boleh cari. Sambil-sambil lepas ni kan, letak telefon boleh dapat jawapan terus. InsyaAllah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, Kak Mah. InsyaAllah jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil kita, Kak Mah kita. Dan dah pun pukul 6.47. Masih lagi berkesempatan Ustaz.
1: InsyaAllah.
2: Okey, kita ambil pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ni Makcik Isah ni eh?
3: Baru dapat bonus.
2: Suara slow sangat ni Makcik Isah ni.
3: Dah tahu pun slow.
2: Jadi teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz, silakan.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Minta-minta banyaklah, betul Ustaz ya.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Kazalika nusarriful ayati liqawmin yashkurun.
1: Ya, baik. Betul kan. Liqawmin, saya dah betul dah dua minggu lepas. Lihat bari bawah tu, betul mendengar ru'ya, tak boleh ditebalkan.
3: Tebal?
1: Liqawmin, tebal. Tak boleh. Liqawmin, min. Dia liqawmin, dia ringankan. Senyum je, senyum je situ. Jangan marah-marah.
3: Kazalika nusarriful ayati liqawmin
1: yashkur. Tak boleh.
3: Lepas.
1: Tak boleh gitu. Jangan baca qawmin, tak boleh. Qawmin. Liqawmin yashkurun.
3: Qawmin.
1: Gitu.
3: Qawmin yashkurun.
1: Kalau boleh lebar lagi mulut tu.
3: Kazalika nusarriful ayati liqawmin yashkurun.
1: Baik, liqaw tu huruf qaf ke huruf kaf?
3: Qaw.
1: Tebalkan.
3: Kazalika nusarriful ayati liqawmin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi budullah. Faqala ya qawmi budullah.

0: Malau
1: bin kaumihi. Ah, betul-betul kaumihi, jangan tengah ha tu jangan ditebalkan.
0: Qalal malau min qaumihi.
1: Dengung kat situ, dengung kat situ. Min.
0: Ah, tak dengung.
1: Dah, tak cukup.
0: Qalal malau min qaumihi inna na salah.
1: Ah, salah.
0: Qalal malau min qaumihi inna na salah lagi.
1: Ya, memang salah tu.
0: Qalal

0: saya ni.
1: Sadaqallah pula azim.
0: Apa teguran Ustaz?
1: Banyak sangat. Ni nampak kayanya sebutan tu tak jadi tu. Baris bawah, terutamanya baris bawah. Baris bawah dia tak bunyi baris bawah. Dia bunyi tebal baris bawah. Tak jelas. Macam kali kau mihi. Tak bunyi hi. Bunyi hu. Tak boleh. Dia lembut dia tak boleh. Itu salah tadi sebutan kan. Itu kena betulkan. Kemudian dengung tu kena pastikan. Kalau hukum itu ghamak ghunnah masuk betul-betul. Dengung li qaumi yashkurun. Cuba keluarkan hukum pada li qaumi yashkurun dah ayat yang pertama. Ayat pertama atas tu. Atas sekali li qaumi yashkurun. Cuba. Ujung-ujung dah.
0: Kau tu apa
1: Selin
0: apa
1: benda ni tu
0: yang mati tak sebut pandai mat lin pandai
1: harful lin huruf lin huruf lin okey
0: mim tu tanwinnya ibda ma'aruna
1: tanwin bertemu dengan apa tu
0: ya Tamim bertemu dengan ya.
1: Okey, dia ramai lunah, okey.
0: Ya, ada empat. Ya, ya, wa min nun.
1: Okey, lepas tu?
0: Yes, tu tafasir.
1: Okey.
0: Kurun matikan jadi ma'alih li sukun.
1: Ma' apa?
0: Ma'alih li sukun.
1: Bukan ma'alih.
0: Dah?
1: Ma'arif.
0: Ma'arif.
1: Bukan arif, arif.
0: Arif.
1: Bukan ma'arif, ma'arif orang. ma'alih pun orang. Ma'arif pun orang. Ini man'arif.
0: Ma'arif ba
1: lah macam ni. Dot ujungnya dot. Ain alif ain alif ra dot.
0: Dah lama tak baca.
1: Gitu. Ma'arif li sukun dengan ma'alif. Ma'alif mana kau orang pula. So orang kamu ma'alif mana pun dok dalam Quran ada pula ma'alif. Tak kena dah kan. Okey, baik. Baik, satu hukum tinggal tak bagi tahu.
0: Ayam satu hukum tinggal.
1: Kau.
0: Kau apa
1: hafad lin
0: tadi?
1: Bukan hafad lin. Huruf lin. Senang tak payahlah guna bahasa Arab kalau tak mahir. Huruf lin sudah.
0: Huruf lin. Kau tu tebal lah.
1: Di situ ya. Huruf lin. Okey baik. Boleh jawab semua. Soalan yang betul-betul hukum itu betul.
0: Betul lah tebal.
1: Okey. Satu saya nak tanya. Apa maksud lin? Apa maksud lin?
0: Maksud lin...
1: Boleh?
0: Tak tahu lah
1: Ustaz. Okey, baik. Ini tugasan. Tugasan Makcik Esah, cari pengertian ataupun cari erti lin. Satu. Kemudian, lin ni diduduk dalam tajuk mana? Dalam hukum tajwid. Mudah je tu. Cari ada jumpa dia kalau dalam hukum tajwid tu diduduk belah-belah awal. Gitu. Tajuk-tajuk awal. Itu sebagai tugasannya Makcik Esah.
0: Berat.
1: Tak berat mana. Tak apa dah. Boleh. InsyaAllah.
0: Ya, terima kasih banyak. Okay, bagi soalan tu.
1: Soalan. Tak apa. Cuba. InsyaAllah. Cari lin. Apa maksud lin? Dan dia lin ini diduduk dalam hukum apa? Dalam ilmu tajwid tu, hukum tajwid tu dia duduk dalam. Dia ada tajuk besar dia sebenarnya. Tapi dia duduk.
0: Macam
1: tafasir. Duduk benda tu, duduk di mana nama-nama tu. InsyaAllah boleh dapat. Kalau tafasir dapat, InsyaAllah lin dapat. Baik, itu saja Makcik Esah. Terima kasih banyak bersama kita hari ini.
0: Ya, terima kasih Ustaz.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Selamat tahun baru.
1: Ya, kembali. Selamat tahun baru.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia pemanggil kita. Dah pun pukul 6.56 minit petang Ustaz. Jadi, kiranya itu yang terakhir lah. Jadi sebagai mukadimah pula, sebagai rumusan ni Ustaz. Orang nak buka balik.
1: Untuk Ezri pun dah tersasul lah ni.
2: Jadi sebagai rumusannya untuk bacaan pendengar-pendengar kita pada petang ni dan juga maksud ayat yang kita sampaikan petang ni. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Ezri. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan empat manggil setia kita. Memang berani menyahut cabaran.
2: Ya.
1: Jadi hari ni kita buat kelainan sebenarnya tahun baru ni. Kita buat lain sikit. Kita ada satu soalan. Soalan pertama kita ada dua kategori. Kategori kita mengeluarkan hukum daripada ayat yang kita baca. Kemudian satu lagi soalan spontan, soalan kita katakan soalan subjektif
2: yeah.
1: Yang kena cari hukum. Maksudnya masuk dia di situ. Kita kena apa orang kata gabungkan secara praktikalnya pada ayat, kemudian kita cari pada dari segi maksud hukum ataupun kaitannya di situ ya. Tapi alhamdulillah semua tadi tanya soalan semua boleh jawab dengan baik belaka.
2: Alhamdulillah
1: baca pun bagus belaka, nampak ada hari ni pun semangat tahun baru ni agaknya ni. Ya, semangat tahun baru ni mananya sanggup bercuba, dan saya percaya di luar sana tu ramai lagi.
2: Ya.
1: Cuma tak berani nak cuba je. Dan kita mengalu-alukan. Sebenarnya jangan kita malu untuk mengaji Al-Quran, dan kita malu untuk belajar Al-Quran ini. Ya. Kita lihat kepada rakan-rakan kita ini, sebenarnya mereka bermula dulu pun ya, bermula dengan bukan keadaan sekarang.
2: Ya.
1: Tapi oleh kerana kita kata kesungguhan, komitmen dan juga keyakinan mereka untuk membaca dengan niat untuk dengan niat supaya mereka ini boleh baca Al-Quran dengan baik. Tapi hasilnya alhamdulillah, kita tanya soalan boleh jawab. Dan kita belajar ni kena bagi homework kan, kalau tak bagi homework tak boleh. Tapi alhamdulillah mereka berani menyahut cabaran itu. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada mereka. Jadi mana-mana kesilapan yang berlaku tadi, ia pada macu kita, mak angah kita, Kak Ma dan juga Makcik Esah tadi tu, mana-mana pembetulan yang kita buat, teguran yang telah kita lakukan itu dapatlah diambil tindakan ataupun dipraktikkan yang sebetulnya. Sebab kita kalau kita tinggal terus, dia akan jadi makin lama kita akan terus kita memang akan berlaku pembacaan yang salah, sedangkan bacaan itu telah diperbetulkan. Tetapi sekiranya kita tak buat latihan dan sebagainya, dia akan menyebabkan kesalahan yang sama kemulang. Jadi tidak ada kita katakan tak adalah apa ni peningkatan bacaan itu setelah diperbaiki kemudian masih lagi melakukan kesalahan yang sama, atau kita tak nak macam tu lah. Kalau boleh kita betul-betulkan, biarlah berulang kali kita melafazkan ataupun kita membuat latihan itu ya. Jadi alhamdulillah dalam ayat yang ke 58 ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan kepada manusia. Iaitu apa perumpamaan Allah? Allah memberi perumpamaan di sini adalah perumpamaan tanah. Maknanya Allah membuat perumpamaan tentang tanah itu, perumpamanya seperti hati manusia. Maknanya hati manusia ni ada dua jenis, ataupun tanah ni ada dua jenis. Satu tanah yang subur dan satu tanah yang tidak subur. Tanah yang tidak subur itu kalau ditanam pun dia akan tak akan tumbuh ataupun tidak akan menghasilkan tumbuhan yang baik. Dan satu lagi tanah yang subur itu, letaklah apa-apa pun dia akan
2: hidup
1: dan akan membuahkan hasil dan sebagainya. Di situ maknanya Allah buat perumpamaan kepada hati manusia. Hati manusia ni mana Allah beri perumpamaan hati manusia ini dengan dua jenis tanah. Tanah yang subur mewakili hati yang menerima petunjuk Allah. Maknanya wahyu Allah sampai kepada manusia, sampai kepada kita ini, kemudian dekat di dalam diri dan membawa perubahan kepada individu ataupun manusia itu sendiri. Itu adalah tanah yang subur. Ya, dengan sebab jatuhnya wahyu dan juga petunjuk dalam hati ini, maka mereka, hasilnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat kepada orang lain. Bila dah jadi orang yang baik, menyampaikan benda yang baik, dan hasilnya baik juga. Begitu juga dengan pokok tadi, tanah tadi. Kalau tanah tu subur, tanam pokok kena dengan bajanya, maka dia akan menimbulkan hasil, jadi manfaatnya kepada kita. Dan berbalik kepada tanah ini, perumpamaan Allah, tanah yang buruk ataupun yang tidak subur itu, ianya mewakili hati yang keras. Hati yang keras ini ya, kita sedia maklum bahawa hati yang keras mana tak ambil berdalu, tidak ambil peduli langsung, menolak kebenaran dan tidak memberi manfaat langsung. Ceritalah macam mana pun kebaikan, ceritalah wahyu Allah, suruhlah buat perintah Allah. Tapi kalau dah hati itu tak nak. Jadi ini maknanya Allah memperumpamakan hati manusia ni seperti dua bidang tanah, dua kategori tanah, tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Jadi ini sebenarnya memberikan kepada kita bahawa kita sendiri di mana kita berada. Adakah kita berada di tanah yang subur ataupun kita berada di tanah yang sebaliknya. Mudah-mudahan kita percaya bahawa kita semua ini berada di tanah yang pertama. Sebab apabila disampaikan perintah Allah, maka kita terus. Tapi berbalik kepada golongan-golongan yang lain, mungkin disampaikan wahyu kepada mereka, maka mereka tidak melaksanakan. Dan begitu juga, dia ada kaitan juga dengan ayat yang 59 itu. Allah nak ceritakan di sini bahawa di mana Allah memulakan kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dia ni adalah dia Nabi Nuh ni adalah merupakan rasul yang pertama tau. Mm-hmm. Rasul pertama yang diutuskan Allah pada manusia. Mm-hmm. Nabi Adam nabi. Mm-hmm. Dia bukan rasul. Tetapi Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Mm-hmm. Kan ikut di segi turutan lah, yeah, yang kita belajar dulu. Mm-hmm. Tapi di sini Allah nak ceritakan bahawa ayat ini memulakan bahawa kisah Nabi Nuh AS yang mana dia adalah merupakan rasul yang pertama yang diutuskan kepada manusia. Mm-hmm. Ya, yang mana Nabi Nuh ini menyampaikan pesanan tauhid, ya, yang sebenar-benarnya memberi amaran kepada kaum dia pada ketika itu agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala serta jauhkan azab pada hari kiamat yang dahsyat jika mereka ingkar. Maknanya doanya di situ. Jadi nak cerita di sini, Nabi Nuh ini adalah rasul yang diutuskan kepada manusia. Ini permulaannya sini. Mm-hmm. Kalau kita lihat di sini, maknanya sejarah kita tahu cerita Nabi Nuh. Yeah. Hatta anak dan isterinya pun. Mm-hmm. Ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya nak ceritakan dugaan ataupun ujian bagi setiap rasul itu adalah disambung dengan ayat yang ke 60 itu. Dalam ayat ini nak menjelaskan bahawa kesombongan kaum ataupun pemimpin pada ketika itu Nabi Nuh alaihissalam, ya, mana nak cerita kesombongan mereka. Sebab itulah dikata ya, di situ ketua-ketua dari kaumnya qala al-mala'u min qaumi, sesungguhnya kami nampak wahai Nuh berada dalam kesesatan. Maknanya di sini para ketua-ketua daripada kaum ini dikata Nabi Nuh itu adalah orang yang sesat. Ini nak tunjukkan bahawa sifat kesombongan mereka. Walaupun Nabi Nuh alaihi salam datang dengan membawa nasihat dan kebenaran, maka ketua-ketua mereka itu, kaum mereka itu, yang menduduh Nabi Nuh berada dalam kesesatan yang nyata kerana menentang amalan dan kepercayaan nenek moyang mereka. Maksudnya itulah dugaan sebagai seorang rasul. Jadi kalau kita tengok ini, ada relate-nya dengan ayat yang pertama tadi, perumpamaan di situ. Nampak, yeah, ada relate di situ. Mana ada dua kategori yang Allah umpamakan tadi. Manusia ini mempunyai dua bidang tanah. Maknanya ada dua, yeah, perumpamaan itu, iaitulah hati kita. Hatinya keras, hatinya yang tak mau terima, dan satu hati yang nak terima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dugaan yang yang berlaku pada setiap Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu, untuk menampakkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa peringatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita mohon dengan Allah agar ianya lekat dalam hati kita, supaya dengan wahyu Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita ini, menjadi bimbingan kepada kita untuk menjadi kita ini manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita ini tidak termasuk dalam golongan yang Allah umpamakan seperti golongan yang mempunyai hati yang keras, yang tidak mahu menerima ajaran Allah, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekali itu yang kita pada petang ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain rancangan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi, kita baru saja bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf, dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan kami di Pang FM Satu Pilihan dalam ruangan Mari Mengaji, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pula. Dan juga sebagai pada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.21 malam, dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di antara hamba Allah yang dia dapat rahmat, dia dapat kasih sayang daripada Allah? Jom kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut yang bermaksud dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka sidang pendengar, kita tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka inilah orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita jadi orang yang beriman, hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Yusuf ayat 1 hingga 18.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin.

المتقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Nama-nama atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar Bang FM yang saya hormati sekalian, mari kita soroti sekali lagi peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah sebenarnya berlaku hijrah Nabi ini? Dalam kalender hijrah kita, kita mulakan tahun hijrah dengan bulan Muharram. Tetapi bilakah sebenarnya hijrah itu berlaku? Menurut catatan yang kuat dan sahih dalam kitab-kitab sejarah, bahawa peristiwa hijrah bukan berlaku pada bulan Muharram. Bukan satu Muharram itu Nabi bergerak dari Mekah ke Madinah. Apa yang tercatat, baginda Rasulullah SAW keluar dari Mekah pada 27 Safar. Safar ini selepas Muharram. 27 Safar. Dan baginda melalui perjalanan yang agak lama dan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi ini berlaku pada bulan Safar dan Rabiul Awal selepas bulan Muharram. Para pendengar sekalian, tentang tarikh bila berlaku itu pun taklah menjadi satu yang begitu besar untuk kita perdebatkan. Akan ada di sana perbezaan sedikit ya, dan berlaku pada bulan, sama ada pula bulan Safar ke bulan Muharram ke, itu tidak mengubah maksud daripada hijrah itu sendiri. Tetapi perlu kita tahu fakta supaya kita berbicara atas fakta, bukannya kosong-kosong sahaja. Sebelum baginda Rasulullah SAW berhijrah, antara perkara besar yang berlaku ialah Bai'atul Aqabah yang kedua, yang mana kira-kira lebih 70 orang dari Madinah, yang ini daripada kaum Aus dan Khazraj, yang telah memeluk Islam, datang berjumpa Rasulullah SAW, memberikan bai'ah mereka kepada baginda selepas musim haji. Pada ketika itu bulan Zulhijjah. Jadi mereka datang dan mereka memberikan komitmen untuk membela dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika baginda berhijrah ke Madinah. Jadi itulah, lihat beberapa perkara yang begitu penting untuk kita ketahui bagaimana berlakunya hijrah. Maaf, bila berlakunya hijrah dan siapa di sebalik hijrah itu, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, kaum muslimin Aus dan Khazraj.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang anda, jika baju mengalah ke bawah rimau, nak cika orang sebelah ke semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Taknya nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju, tak kemuntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, smartnya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

0: 1.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. .3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.

Di Pahang FM, satu pilihan. Hezri masih lagi temankan anda di jam yang terakhir ini untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini, 23 Jun 2026 bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana saja anda berada dan apa jua yang anda lakukan. Mungkin ada di antara kita yang mana yang sedang menjamu selera, yang sedang makan malam ketika ini, mungkin di rumah ataupun di kedai makan ataupun di dalam kereta sekalipun boleh juga makan, tapi kena hati-hatilah, jangan kotor-kotor, jangan bagi jatuh. InsyaAllah semoga orang kata yelah, yang mandu tu janganlah makan ya. Kalau makan tu pastikan orang sebelah suap. Kalau sibuk nak makan, sibuk nak mandu lagi, itu kan bahaya namanya. Jadi walaupun pun untuk anda semua, selamat mandulah untuk anda yang sedang mandu ketika ini, dan hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, di jam yang terakhir ini seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti, sampailah ke pukul 9 malam nanti. Kita mulakan dengan lagu dari Fairuz Misran dan juga Baby Shima dengan lagunya Ikatan Asmara. Terus bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Je Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di antara hamba Allah yang dia dapat rahmat, dia dapat kasih sayang daripada Allah? Jom kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut yang bermaksud dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka sidang pendengar, kita tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka inilah orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita jadi orang yang beriman, hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: 1.1 Quantum. Satu kosong tujuh Populan Limbo Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

Terlibat saja berlalu lagu dari Haslinda dengan lagunya Sehati Sejiwa. Dah pun 8.53 minit malam pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya temankan anda untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 23 Jun 2026 bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Dan insyaAllah selepas ini tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya Wawa yang ketemankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi bersama dengan Ucup. Okay? Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Kangen Band dengan lagunya Cinta Terlarang. Terus bersama kami pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum dan selamat malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 23 Jun 2026, 8 Muharram 1448 Hijrah. Wawa Siti menemani anda ya untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. 9.15 dah sekarang ini. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi ya, Hezri, yang telah pun bersama dengan anda di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Okey, jam pertama kita nanti 9.30 sekejap je lagi kan. Memandangkan ini minggu kita yang keempat, kita ada Oyasumi, okey, 9.30 sampai pukul 10. Kemudian masuki jam yang kedua, tepat jam 10 kita nak tunai permintaan lagu pendengar-pendengar kita. Anda boleh hantar permintaan lagu anda, hantar saja dekat WhatsApp Bang FM ya, 0103207448. Dan juga nanti masuk jam yang ketiga, tepat jam 11, kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM, dan juga memasuki segmen Marathon Hits. Ya, usailah itu 3 jam ya bersama dengan anda. InsyaAllah harapnya baik-baik saja. Jadi untuk anda, selamat mendengar, selamat pasang telinga dengan lagu-lagu yang saya akan putarkan untuk anda pada malam ini. Kita beri dulu lagu daripada Nora untuk anda sebagai pembuka dengan Interlude.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Okey, Siti Nurdiana dengan Angkara. Okey, mampir di 9.30. Saya nak kongsi dengan anda ini daripada Map Malaysia, tingkatkan kesiapsiagaan hadapi risiko cuaca panas dan kering sebab El Nino ya, yang dijangka berterusan hingga awal 2027. Jadi cuaca akan lebih panas dan lebih kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya, jangkaannya antara 14 Mei hingga 9 September lah kan. Jadi mungkin akan berlakunya kurang jumlah hujan di beberapa kawasan dan juga mungkin akan kekurangan bekalan air lah dalam masa yang sama, dan juga akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Bila dah kebakaran ni adalah jerebu. Jadi untuk anda siap siaga ya. Jadi sediakan kata Map Malaysia, kita akan sediakan ramalan. Jadi sebagai kita orang ramai ni, dapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca ataupun laman sesawang rasmi Map Malaysia, ataupun guna air secara berhemah dan juga elak aktiviti pembakaran secara terbuka.

Okay, Yuki Saito dengan May. Okey, satu tempat yang saya janji nak kongsi dengan anda pada minggu ini ialah Taman Kenrokuen yang ada di Kanazawa. Ia merupakan salah satu tempat yang ditiraf sebagai salah satu dari tiga taman yang landscape dia paling indah dekat Jepun lah, kan. Jadi selain daripada Taman Kairakuen di Mito dan juga Taman Korakuen di Okayama. Okey, Kenrokuen tu bermaksud Taman Enam Sifat. Yang bermaksud gabungan harmoni enam elemen landscape ideal lah. Aha, kan? Iaitu keluasan, kesunyian, kehalusan seni, keunikan purba, sumber air dan pemandangan yang indah. Dekat situ dia ada lentera batu berkaki dua yang unik. Selain itu dia ada juga tasik buatan terbesar di tengah taman yang menyerupai laut. Selain itu ada juga pokok pin ataupun dikenal sebagai Karatsu no Matsu, pokok yang berusia ratusan tahun, okay, dan akar yang tumbuh timbul di atas tanah. Selain itu ada juga air pancut semula jadi pertama di Jepun yang berfungsi sebagai tekanan air graviti di Tasik Kasumiga Ike. Dan ini juga ada tarikan lah, dia ikut musim macam saya cakap tadi, musim, empat musim tu kan. Kalau kat sini musim bunga dia popular nak lihat bunga sakura. Itu perkongsian saya untuk minggu ini. Terus mendengar Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan untuk Oyasumi sampai pukul 10.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, Radio Mesa Point FM, satu pilihan kita dah masuk tepat jam 10 malam. Okey, permintaan lagu pendengar kita yang pertama ini daripada Hasnita Hasan Batu 12. Katanya, Assalamualaikum. Selamat malam. Nak lagu yang diminta ada dua. Saya tunakan yang pertama ya Hasnita. Boleh ya? Untuk semua pendengar Radio Malaysia Pang FM. Diteruskan lagi, ini daripada Marina Abdullah Sungai Karang Pantai, katanya nak lagu Nurul kerana terluka untuk pendengar setiap Pang FM. Tak lupa juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad, katanya lah kalau tak ada lagu tu nak lagu lain, tapi ada kan. Sebab ada, kita tunaikan yang lagu Nurul tadi ya. Okey, dan yang ketiga daripada Syed Zainal Shah Alam ini nak lagu kumpulan GET, Get ya, pertama dan terakhir. Jadi kita tunaikan tiga permintaan lagu kita. Kita mulakan dengan kumpulan Sera di Badai Asmara.

0: Di pertama dan juga terakhir, buat kita ke 10.18 minit malam. Okay, terus kita dengan permintaan yang seterusnya ini daripada Sahidah. Kita dengar dulu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: DJ Wawa.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat bertugas. Mm-mm. Selamat sehat di konti. Mm-mm. Kepada semua Faham FM dan juga DJ Faham.
0: Ya. Yeah.
1: Saya nak dengarkan lagu daripada New Boss, Yasan Di Lama Rindu. Lagu ni ditujukan khas buat kepada semua yang mengalir diri saya. Semoga yang kata hibur ya. Okay. Reda Faham memang terbaik.
0: Okey, tadi Sahidan hantar kiriman suara. Diteruskan lagi dengan Romli Tementi. Romli Bera, betul. Nak lagu daripada Iramli, Bikisan Rahsia, ya. Kepada DJ Petugas. Oh, terima kasih, ya. Dan ini daripada siapa ni? Tak ada nama ni. Mi kot. Katanya, nak lagu ada dua. Saya tunaikan yang kedua. Yang bawah tu, ya. Harapnya terhiburlah. Ini dulu, Green Day.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Okey, Ramli dengan Bikisan Rahsia bawa kita ke 10.31 hampir 10.32. Dan terus kita dengan permintaan seterusnya daripada Zeni. Zeni Triang katanya nak lagu daripada kumpulan SUP. Kau merasa aku terasa. Kemudian diteruskan lagi ini daripada siapa ni? Hafiz ya. Betul. Hafiz nak lagu kumpulan Fabian katanya. Hafiz ni dari Jitra. Betul ya Hafiz ya? Terima kasih. Nak lagu Fabian katanya dengan tajuk dia Kesan, dan diteruskan lagi daripada ini Nini Mempaga. Nini Mempaga dia hantar kiriman suara.
1: Assalamualaikum. Hai DJ Wawa. Salam. Saya Nini dari Mempaga. Saya nak minta lagu Joget Burung Merpati. Kalau tak ada, lagu Sheila Iklim.
0: Okay.
1: Lagu ni tuju untuk Zaleh, Wine dan Mokju. Semoga beristirahat semua. Untuk
0: Ijiwa, sahabat tugas. Ya, terima kasih juga Nini. Kita teruskan lagi dah dengan ini. SUP, Kau Merasa, Aku Terasa.

0: sebagai bintang kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ku uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan Aswan, bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Persertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang Kecil 2026.

Okey, Dato' Abdul Kilo dengan Syura Badrun, Joget Burung Merpati membawa kita ke 10.46 minit malam. Okeylah, kita baca lagi dua sebab nanti ada empat dia sebenarnya. Lagi dua kita tunai jam ini, lagi dua kita bawa ke jam yang berikutnya. Okey, ya, Sadia Osman dari Kemayan kata nak lagu Warisan dia dengan Hentian Esok. Diikuti dengan Awi dari Kuantan ni kata nak minta lagu Metallica, Nothing Else Matter. Lama tak dengar katanya. Ya, betul, lama tak dengar. Okey, jadi kita tunaikan dan nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam. Kembali ke sini Kontipo FM di jam terakhir kita ada Marathon Hits. Ini dulu Warisan dengan Hentian Esok.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindahan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan salah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan pengawasan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli secair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.
1: Ya, di Mesa Pang FM, satu pilihan 11.11 minit malam, dah jam terakhir dan kita nak ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Jadi ada dua lagi ucapan permintaan lagu, permintaan pendengar kita yang berbaki, saya tunakan di jam sekarang ini ya. Okay, ini Eza Abbas Bukit Ibam, katanya semalam nak lagu Bintang Kehidupan Nicky Ardila ya, buat sahabat di mana sahaja berada. Terima kasih Eza. Diteruskan lagi, ini daripada siapa ni? Assalamualaikum, katanya mana ni koi nak minta lagu puisi. Nazam kasih ayah dan ibu daripada Roslan Makden untuk kita semua yang bergelar anak, tak kiralah berapa pun usia kita, katanya hargailah kedua orang kita, berbaktilah kepada mereka, sentiasa mendoakan mereka walaupun mereka telah tiada. Betul, terima kasih Adi Sekara Ceno ya. Jadi kita tunaikan dua permintaan lagu ini dalam Marathon Hits.
0: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Ya, dari Malaysia Bang FM, satu pilihan. Dan 11.46 minit malam dah sekarang ini, dan hampir nak penghujung dah, ya. Saya bersama dengan anda di Zon Inspirasi hari ini, edisi Selasa 23 Jun 2026, ya, 8 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, jumpa saya pula hari esok, hari Rabu, di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam pula, ya. Dan terima kasih juga buat rakan saya bilik sebelah, ya. Kita balik sama-sama sekejap lagi, ya, di rakan MCR, Puan Kamaria dan juga Puan Huzaimar. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam dan bye-bye.
0: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

ketika umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi. Selepas

0: 97.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Radio Malaysia,

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hanif menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini. Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

Kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Klik. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Klik, ada yang kata TV OK, tak ada pun siaran tu, kata buka pula saluran tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Klik, muat turun RTM Klik ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita, pergi ke Butan Live, selepas tu pergi ke Butan Live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Klik. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapa pun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot, assalamualaikum DJ Hani, waalaikumsalam, selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, aloha, assalamualaikum GBH, bersama DJ Hanim sampai 6 pagi, layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum, salam bersiaran DJ Hanim, apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan, ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga, untuk makluman kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551 sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah, jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni, kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng buruh hantu.

biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena bentras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membendras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal. Sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat. Lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan. Tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM. Mahal.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu

Permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni, best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita, bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tak payah nak sembih.

kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik, tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tanti Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto 3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, pejam celik, dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R, R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA. Sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada di house, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay. Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian, ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bular di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni, memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan, waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, cimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana, terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha, okey, waktu-waktu yang pagi ni Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh kan. Rasa berat, leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun, rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni. Air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah, kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi ringan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu, jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan. Sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Gen Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camilla Cabello Havana dalam Gen Burhantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya

tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jalil. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kull nabiyyin min anbiya'illahi yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanatu wal fatanatu fa istahilu alaihimul kadhib wal khiyanatu والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para Nabi ini, dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan semua yang dituturkan oleh para Nabi ini, semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni, dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu, wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi nama

kapalnya lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ha, jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para Nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya, dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya. Jadi kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ha, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilatkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya, kalau ikut terjemahan ayat lah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf AS. Wa hamma biha. Ada ayat pula lepas pada tu, wa hamma biha. Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi itu, jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firman-Nya, dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya, cakap pun bukan daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha, dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak, sebaliknya palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina, tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina, tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian-sekian-sekian benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ni sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebab cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi sallallahu alaihi wasallam.

tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini, kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Jumpa lagi di lain.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua. Janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan. Janganlah kalian membunuh anak-anak. Janganlah kalian membunuh haiwan ternakan. Janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak nak perang ni? Nak pergi jihad ni? Nabi kata apa? Jangan senang-senang patung-patung pokok. Jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah keluar pada kereta. Jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey? Wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membaca surah Ad-Dukhan bermula ayat 1 hingga ayat 28.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Pahang FM yang saya hormati, mari kita soroti sedikit daripada catatan hijrah Rasulullah SAW. Kali ini saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk melihat peringkat awal perjalanan baginda Nabi SAW. Dalam catatan sirah disebutkan bahawa sebelum hijrah, baginda Rasulullah SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk berbincang dan merancang perjalanan itu. Dan baginda pergi ke rumah Abu Bakar pada waktu tengah hari rembang. Dan kemudiannya, pergerakan yang sebenar adalah pada waktu dini hari, pada malamnya baginda keluar dari rumah yang ketika itu sedang dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy, tapi mereka tertidur. Jadi Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bergerak menuju ke Gua Thawr ataupun Gua Thur yang terletak kira-kira 7 kilometer ke arah selatan kota Mekah. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ingatlah ketika mereka berdua, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di gua, yakni Gua Thawr, dan dia, yakni Nabi, berkata kepada sahabatnya tadi, لا تحزن, jangan kamu duka cita. إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kami, bersama kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu perkara yang suka juga saya highlightkan pada kesempatan ini, iaitu tentang kisah burung merpati bersarang di depan pintu Gua Thawr dan adanya laba-laba yang buat sarang di pintu Gua Thawr itu. Menurut sebahagian ulama dalam catatan, dalam penelitian mereka, bahawa tidak ada hadis yang sahih tentang peristiwa tersebut. Ya, ada hadis-hadis yang berstatus daif. Jadi itu kita perlu tahu tentang keadaan tersebut. Nak cerita tu tak apa, tapi harus berhati-hati. Ya, kena sebutkan bahawa adalah tidak sahih dari sudut sanad hadis tentang perkara tersebut. Jadi daripada pergerakan Nabi SAW itu sendiri, telah memberikan kepada kita beberapa keistimewaan dan kebaikan perancangan Nabi tadi. Baginda keluar waktu yang mana orang ramai sedang tidur, sedang rehat. Baginda bergerak bersembunyi di Gua Thawr di arah yang bertentangan dengan arah Madinah yang bakal dituju. Semua ini adalah strategi usaha untuk mengelak daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Itu sebahagian daripada catatan berhubung dengan pergerakan Nabi SAW dari hijrah baginda. Tuan boleh lagi membaca secara lebih lanjut dalam buku-buku sirah. Sekian.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Pahang FM, satu pilihan, 6.45 minit pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Pahang FM. Satu pilihan hari ini, hitam putih takkan padam. Pastinya negeri Pahang yang tercinta dan negara Malaysia lah, Azhar Aziz. Ya, selamat pagilah semua kepada anda hari ini.
2: Okey, dan untuk hari ini edisi Rabu 24 Jun 2026 bersama 8 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama kami berdua. InsyaAllah kami akan teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti untuk zon aktif hari ini. Okey, senyum-senyum sama walaupun pasukan bola sepak anda
3: kecundang
2: di kan, awal-awal perlawanan ni tak apa kan, mungkin ada lagi, mungkin ada backup lagi apa pasukan lain,
3: banyak lagi senarai-senarai yang akan diketengahkan nanti. Apa-apa pun jadi pemain ataupun jadi penyokong yang sihat, ada tu Azhar kan. Kalau kita bercakap tentang bola ni kan, dia menjadi macam bara api tau, bergaduh-gaduh. Pasukan saya menang, pasukan saya menang. Dia mempunyai orang kata semangat kesukanan tu tinggi sangat.
2: Kadang-kadang yelah, bila kita takut juga bertentangan pasukan pemilihan tu.
3: Awak
2: suka yang ni, kau suka yang itu. Bila tak kena kan payah juga. Tapi sebenarnya hari ni 24 Jun merupakan hari ulang tahun kelahiran Lionel Messi. Jadi mungkin juga peminat-peminat Messi kan hari ini, mungkinlah perlawanan-perlawanan yang sebelum-sebelum ini agak-agaknya mungkin ada yang okey, berbaloi lah. Tapi tak apa. Itu kata tadi, baru permulaan.
3: Yelah, mentang-mentang lah setakat ini kan Messi penjaring gol terbanyak. Apa-apa pun, selamat hari lahir jugalah kepada anda yang sama juga tarikhnya. Sama dengan Messi kita, Captain kita ya.
2: Okeylah, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Menerusi berita harian online, PGA tahan seorang warga emas rampas beras 800 kilogram termasuk pulut di Kelantan. Seorang lelaki warga emas berusia 62 tahun Azhar ditahan manakala 700 kilogram beras pelbagai jenis dan 100 kilogram beras pulut dirampas dalam operasi di Kampung Batu Hitam dekat Tanah Merah semalam, dan dalam operasi obstaring wawasan Kelantan oleh Batalion 8 Basukan Gerakan Am PGA pada pukul 8.30 minit malam, turut merampas sebuah kereta jenis Proton Wira Aerobag bernilai RM10,000 dan Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein telah kongsikan ketika rondaan di Kampung Lalang Pepuyu. Pasukan operasi ternampak sebuah kereta jenis Proton Wira Aerobag dalam keadaan mencurigakan, dan menyedari kehadiran penguatkuasa, pemandu kenderaan itu kemudian memecut ke arah Kampung Panglima Bayu dan pasukan operasi mengikori kereta itu sehingga ke kawasan Kampung Batu Hitam sebelum pemandu memberhentikan kenderaannya di bahu jalan dan cuba melarikan diri.
2: Okey, itu yang dipetik menerusi berita harian online. Seterusnya menerusi My Metro. Penuntut IPTS maut disyaki dibunuh di Bandar Sunway.
3: Allahuakbar.
2: Okey, yang mana penuntut warga wanita warga asing berusia 20-an ditemukan maut disyaki dibunuh di sebuah kondominium di Bandar Sunway, dan susulan itu polis menahan seorang lelaki warga asing di lokasi sama bagi membantu siasatan dan timbalan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Superintendent M. Hussein Solehuddin Zulkifli berkata pihak dia menerima maklumat kejadian pada pukul 11.03 minit pagi dan sepasukan anggota dihantar ke lokasi untuk tindakan lanjut, dan hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat beberapa kesan kecederaan pada tubuh mangsa yang juga penuntut di sebuah institusi pengajian tinggi swasta PTS.
3: Okey. Okay. Dan kita beralih pula menerusi bernama Mesyuarat Menteri Besar Ketua Menteri ke-149 Tumpu Pemulihan Ekonomi. Okay. Usaha memperkukuh dan memulihkan ekonomi negara susulan ketidaktentuan global akibat konflik di Asia Barat menjadi antara fokus mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Bangunan Parlimen. Dan Perdana Menteri kongsikan juga mesyuarat itu turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberikan kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan serta meningkatkan risiko cuaca panas melampau dan jerbu.
2: Okay.
3: Dan turut memberi tumpuan kepada pelbagai inisiatif kerajaan ke arah memperkukuh dan memulihkan ekonomi negara susulan cabaran serta ketidaktentuan yang berpunca daripada konflik di Asia Barat yang memberi kesan kepada ekonomi global.
2: Okey, dan akhir sekali dipetik menerusi Sinar Harian Online. Bekalan air ketum disyaki untuk nelayan dirampas. Okey, dan kegiatan membekalkan air ketum kepada nelayan dan awak-awak kapal di Pelabuhan Tok Bali terbongkar apabila pasukan gerakan AMPJA merampas 105 liter minuman itu dalam serbuan pada semalam. Dan Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata dua lelaki berusia 23 dan 45 tahun itu turut ditahan dalam operasi yang dijalankan anggota Resit Battalion 8 PGA okay, dengan bantuan bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Pasir Putih.
3: Okay.
2: Dan serbuan dilakukan kira-kira jam 2.30 minit petang di hadapan bangunan sebuah pelabuhan di Pasir Putih dan hasil risikan dan pemantauan pihak PGA dan anggota bertindak menyerbu sebuah Prodia Viva yang berada dalam keadaan mencurigakan di kawasan berkenaan.
3: Okey, itu menerusi Sinar Harian. Untuk anda membaca dengan lebih teliti lagi, perinci lagi, amolah, pergilah ke dada-dada akhbar tempatan kita, Berita Harian Online, My Metro, Bernama dan juga yang terakhir sekali tadi,
2: Sinar Harian Online. Okey, dan untuk hari ini juga macam biasa pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah macam biasa jam yang seterusnya nanti banyak lagi info dan juga
3: pastinya
2: kata kita punya program-program biasalah yang akan kita kongsi bersama dengan anda. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Dato' Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam berita itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Dato' Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 seliter yang ditetapkan kepada Sabah Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sempena Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dato' Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Andrew Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu ketirisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Okay, Pahang FM, satu pilihan 7.17 minit pagi.
2: Dan pastinya anda masih lagi bertemankan kami berdua, Double A.
3: Saya Azhar Aziz.
2: Saya Tira Wahab.
3: InsyaAllah kami teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti, okay? Pagi ni jangan lama-lama nak pergi kerja.
2: Janganlah.
3: Katanya tak cukup tidur. Pakai tangan ribut, kan?
2: Ya, petir bentum-dentum.
3: Betul, kalau di Kuantan macam tu lah. Mungkin di daerah-daerah lain, mungkin... ada yang okey, ada juga hujan. Betul. Kan kalau di Kuantan memang petir. Hujan. Lagi kilat. Sabun menyabung.
2: Ya Allah, terkejut lah Zah kalau bangun pagi tadi.
3: Betul.
2: Tak lena tidur. Sampai-sampai konti Zah. Kenapa?
3: Kau kata babai kan.
2: Betul.
3: Jadi apa pun, diharapkan apa saja aktiviti anda, apa saja perancangan anda untuk pagi ni dipermudahkan, okay?
2: Amin, insyaAllah.
3: Apa pun mungkin jalan licin pagi ni, pandu hati-hati. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan lain. Apapun kami doakan, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan sebut pasal
2: cuaca ni
3: tadi,
2: ini nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan nasihat berkaitan tentang Taufan Mekala. Yang dikesan berada di kira-kira 1,616 km di timur Laut Kudat Sabah. Ni Borneo, belah-belah Borneo ni. Met Malaysia dalam kenyataan juga kongsikan juga yang kini berada pada kedudukan 460 km di timur laut Luzon, Filipina. Dan berdasarkan pencurapan pada pukul 5 petang semalam, taufan berkenaan gerak ke arah barat laut dengan kelajuan 10 km sejam dan berpotensi mencapai kelajuan maksimum 185 km per jam.
3: Mungkin adalah juga orang kata
2: kesannya,
3: kesannya juga. Tapi apapun, Met Malaysia memaklumkan taufan ini tidak memberi kesan signifikan terhadap Malaysia.
2: Jadi apa pun kita nasihatkan jugalah kepada rakan-rakan pendengar kita sekali, cuaca pun tak menentu, utamakan keselamatan. Ya, saya percaya Aziz, pagi tadi pasti ada yang orang kata blackout.
3: Blackout ada
2: pasti kan.
3: Apapun mungkin kena tengok juga, walaupun blackout ada punca-punca yang mungkin kita tak tahu kan. Kena hati-hatilah. Dan juga untuk hari ini juga macam biasa, kalau bersama kami berdua untuk edisi Rabu, kita ada Awesome. Okey, yang mana minggu ini bertemakan bunga. Dan lagu yang pertama ada Blue Awesome.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda? Kalau lagu yang pertama tadi,
1: daripada Tera Rosa, Bunga Angkasa.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua, Spring, Cempaka di Rembulan. Okey, jadi boleh terus osom ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Okey, dan kejap je lagi pukul 7.30 minit pagi kita ada terapi jiwa.
1: Dan insyaAllah pukul 7.45 minit pagi nanti kita ada khabar Pahang nak dikongsikan bersama.
0: InsyaAllah akan menyusul nanti seketika Era Fazira dengan lagunya Pertemuan. Okey,
1: betul kan?
0: Betul lah tu. Terus dengar Pahang FM,
1: satu pilihan.

sesuai tiga. Apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYPR Perminggu Universiti. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peminat Terapi Jiwa Pahang FM. Bersama saya, Kaunselor Zudi. Dalam kehidupan kita ni, kita berbeza kasut, kita berbeza perspektif. Ada orang ketika sinar setengah malam baru mereka ni keluar bekerja, dan itu merupakan kerjaya mereka. Yang bawa lori kan, yang hantar barang, yang bawa trela, yang bawa kontena, yang kena hantar penumpang, bawa bas dan sebagainya. Bagi mereka ni, malam sinar setengah tu adalah selamat pagi bagi mereka yang baru bekerja dan dalam tugas. Tuan-tuan, topik kita pada hari ini kita sebut sebagai langkah pertama ni apa tuan-tuan? Langkah pertama adalah langkah yang perlu diambil dalam apa-apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita mahukan satu hasil. Langkah yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah kita perlu berdoa, tuan-tuan. Apa rasional berdoa? Rasional berdoa ni, kita minta kita ni sabar dalam meniti kehidupan. Saya dah bincang dalam topik yang lain, ujian dalam kehidupan ni memang kita tak nafikan. Yang lebih besar dan lebih penting dan lebih bermakna adalah kita sama-sama cari ketenangan dalam meniti kehidupan itu. Jadi langkah yang pertama adalah berdoa. Dengan berdoa, tuan-tuan, kita boleh tahu yang kekuatan kita ni sampai mana. Kita boleh minta kepada Yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa kita, ditunaikan hajat-hajat kita dan diangkat martabat kita. Saya ada cerita, tuan-tuan. Kawan kita ni memang hatinya kuat dengan Tuhan. Apabila dia menginginkan zuriat, tuan-tuan, dia tidak berputus asa. Sehinggalah satu ketika setelah 20 tahun yang berumah tangga, dia mengambil inisiatif untuk mengambil anak angkat. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, sebelum dia ambil anak angkat, dia ada niat, dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Perkasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri beliau ni hamil, tuan-tuan, tahun ke-16. Dengan itu, pasangan ini merasa bersyukur dan meneruskan kehidupan dengan sederhana dan dengan baik. Jadi dengan kisah itu, saya harap kawan-kawan, sahabat-sahabat semua boleh terus ambil langkah pertama dengan apa? Dengan berdoa. Jumpa lagi di lain siaran, terus dengan Terapi Jiwa Pahang FM bersama saya, Kaunselor Zohdi.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bakat Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang Kecil 2026.